pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi keberadaan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 ada sound wave-nya gombal. Teman pro 2, selamat pagi. Selamat menikmati sarapan paginya. Untuk yang lagi sarapan, untuk yang akan berpergian menuju tempat aktivitas masing-masing atau pedang ke sekolah ya. Hati-hati selalu di perjalanannya. Sukses terus teman-teman semuanya. Di luar cuaca pagi ini cerah ya. Nah, teman pro 2 nanti juga pukul 7:30 kita akan mendengarkan info cuaca ya dari BMKG Ranai. Info cuaca ini bisa kamu dengarkan juga melalui Pro 1 RR Ranai dan juga di Pro 2 RR Ranai. Nah, satu informasi seputar luar negeri, organisasi internasional untuk migrasi mendesak pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas batas guna mengendalikan wabah Ebola yang sedang berlangsung. Seruan tersebut juga ditujukan kepada mitra internasional di tengah penyebaran penyakit di Republik Demokratik Kongo ya dengan Uganda. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya jumlah kasus dan kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit di kawasan Afrika Tengah dan Timur. Nah, dalam pernyataannya Selasa 2 Juni 2026, Organisasi Internasional untuk Migrasi memperingatkan bahwa penutupan perbatasan saja tidak cukup untuk menghentikan penyebaran virus ya, teman pro 2. Badan PBB tersebut menilai kebijakan itu dapat mendorong masyarakat menggunakan jalur-jalur tidak resmi untuk bepergian. Jalur yang lebih sulit dipantau tersebut berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit ya, teman pro 2. Nah, masih dari Anadolu, data tersebut menunjukkan jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi di DRC telah melampaui 300 kasus. Sementara itu, jumlah korban meninggal akibat wabah tersebut mencapai 48 orang ya. Nah, di Uganda, otoritas kesehatan melaporkan 15 kasus Ebola yang telah terkonfirmasi. Hingga saat ini, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut ya. Nah, informasi ini kita akses dari rri.co.id.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: perdua, teman terbaik kamu, teman perdua ada The Fly ya, ex Nagita Slavina terbang. Teman perdua, saat ini sudah pukul 7 lebih 30 menit. Kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai. Info cuaca ini bisa kamu dengarkan juga teman perdua ya di Pro 1 RRI Ranai dan juga di Pro 2 RRI Ranai. Pagi ini ada podcaster Marcelino yang akan menyampaikan info cuaca. Kalau gitu langsung aja aku sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini Kak?
1: Sehat dan tetap semangat Mbak.
0: Oke, nah untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu kita akan langsung saja ya mendengarkan info cuaca untuk pagi ini, edisi Kamis tanggal 4 Juni 2026. Silakan Kak.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 4 Juni 2026. Nilai kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna cukup rendah, kurang mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum, kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan. Untuk malam dan dini hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811 777 8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali Kak, info cuacanya untuk pagi ini. Selamat bertugas kembali Kak.
1: Selamat bertugas juga Mbak.
0: Oke, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi kita sudah mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai ya. Info cuaca ini bisa diikuti setiap pagi pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

105,9 FM di Radio RRR. Nah, itu teman terbaik kamu. Nah, teman Radio di sepeda pagi ini ya. Selamat pagi teman Radio, masih dengan lagu-lagu dan juga informasi. Kali ini informasi seputar kesehatan ya, teman Radio.

Temuan Mural 2 Kementerian Kesehatan menyatakan peningkatan temuan kasus malaria di Indonesia mencerminkan membaiknya sistem surveillance. Nah, penguatan program surveillance ini berhasil meningkatkan kemampuan petugas dalam menemukan kasus malaria yang sebelumnya tidak terdeteksi. Menurutnya, meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan merupakan bagian dari peningkatan kinerja program pengendalian malaria. Pemerintah menargetkan setidaknya 80% kasus malaria dapat ditemukan melalui kegiatan surveillance aktif ya. Nah, Kementerian Kesehatan mencatat Papua masih menjadi wilayah dengan penemuan kasus malaria terbesar di Indonesia dari 42 kabupaten dan kota. Teman Perdua yang masih berstatus endemis malaria sebanyak 41 diantaranya berada di Papua. Nah, tingginya kasus malaria di Papua ini dipengaruhi berbagai faktor, terutama kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk penular malaria, yakni Anopheles ya. Teman Perdua informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: 105,9 FM di Pro 2 RRI Ekonomi. Teman terbaik kamu, ada apa Maxia King and Queen kita hadirkan. Saat ini sudah pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman Pro 2, selamat beraktivitas ya. Nah, teman Pro 2, semangka. Nah, jadi semangka dingin ini mampu menyegarkan tubuh sekaligus menghidrasi apalagi saat cuaca panas ya. Namun ternyata semangka menawarkan manfaat lebih dari itu. Konsumsi semangka bisa menurunkan risiko jantung ya, enggak ada yang bisa menolak ya buah semangka ini karena ya, rasanya enak apalagi semangka dingin ya di hari panas tuh pas banget kita konsumsi. Nah, jadi teman Pro 2 sebaiknya lebih banyak konsumsi semangka. Riset pada 2025 menemukan semangka bisa memiliki efek kesehatan kardioprotektif atau perlindungan terhadap jantung ya. Nah, tinjauan yang diterbitkan pada 2025 menyebutkan semangka kaya asam amino L-citrulline dapat membantu menurunkan tekanan darah dan membantu kesehatan jantung ya. Informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eip, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Perdua, teman terbaik kamu, teman Perdua ada BTS kita hadirkan ya di pagi ini. Nah, teman Perdua, saat ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Perdua lari. Nah, ini bisa dilakukan kapan saja ya, baik pagi sebelum mulai aktivitas maupun sore ya setelah selesai beraktivitas. Jadi teman Perdua, ternyata ada perbedaan manfaat lari pagi dan lari sore, teman Perdua. Jadi teman Perdua, kalau manfaat lari pagi itu lebih mudah jadi kebiasaan, bisa membantu kualitas tidur lebih baik, berpotensi membantu pembakaran lemak, membantu suasana hati tetap bagus gitu ya, dan fokus harian. Nah, sedangkan untuk sore harinya, manfaat ketika kita lari pagi itu lari sore, performa tubuh biasanya lebih optimal, cocok untuk latihan lebih intens, membantu melepaskan stres setelah bekerja ya, efisiensi energi bisa lebih baik. Nah, teman Perdua, hal terpenting tetaplah konsistensi. Waktu terbaik untuk lari itu bukan selalu pagi atau sore, melainkan waktu yang paling realistis dilakukan secara rutin dalam jangka panjang. Ya, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Okay. Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Oke, teman Pradura ada Elton John, Sing Dua Lipa, Cool Heart ya. Nah, teman Pradura di Beranda Asta Cita, kita akan bahas seputar kali ini ya, fakar sebut reformasi sistem mendesak demi pemberantasan korupsi ya. Teman Pradura Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung Zainuddin Hasan menyoroti budaya suap yang semakin marak terjadi di Indonesia. Menurutnya penindakan hukum belum cukup memberi efek jera. Nah, selain itu, fenomena tersebut menunjukkan perlunya pendekatan lebih komprehensif untuk itu mencegahnya. Pencegahan sistematis dan perubahan budaya organisasi menjadi kunci utama. Ia menekankan pentingnya digitalisasi layanan birokrasi untuk mengurangi interaksi langsung. Sistem transparan dinilai mampu menekan peluang negosiasi ilegal ya. Nah, Zainuddin menyebutkan suap sering terjadi akibat celah layanan yang terlalu lentur. Kondisi tersebut membuka peluang kesempatan di balik meja ya. Nah, yang juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di lembaga birokrasi seluruh lini dinilai harus bertanggung jawab memperkuat sistem pengawasan ya. Teman produk informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro2 ada Project Pop Jombie ya, Jomblo Abadi. Nah, teman Pro2, Marisa Under Favit ya, temani kamu di Pro2 Sepada pagi ini. Nanti pukul 10, selanjutnya teman Pro2 akan ditemani oleh Feni Sartina ya. Dan teman Pro2, jangan ke pukul 10 ya waktu Indonesia Barat, kita masih akan menghadirkan lagu-lagu ya temani kamu. Stay tune terus di 105.9 FM di Pro2 RRI Ranai.

0: Dan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Radio station BTS.

0: Dan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Di Pro 2 teman terbaik kamu tahun Pro 2 Penny ucapkan selamat siang ya. Kembali Penny menemani kamu tahun Pro 2 untuk hari ini, hari Kamis ya, 4 Juni 2026. Nah, Penny akan menemani kamu hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, tentunya tahun Pro 2 beragam informasi dan lagu-lagu akan Penny hadirkan untuk menemani segala aktivitas kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: friends.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
2: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya!
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahu kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: sama informasi yang kamu dapat.
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Di Pro 2 Twitter terbaik, kamu tahu Pro 2 masih pendek-pendek informasi untuk kamu. Nah, tahu Pro 2 bus ya kontroversial ya bernomor pagar 66 bintang ya menuju kawasan resor pantai populer ya di Polandia dipastikan akan kembali dalam waktu dekat ya. Operator bus antar kota raksasa yaitu Felix Bus resmi menghidupkan kembali rute legendaris yang sempat dijuluki dengan Hickwell to Hell. Nah, ini menyambut musim liburan, musim panas ya. Melansir dari keputusan ini diambil dari 3 tahun setelah nomor bintang 66 pagar yang merupakan nomor lambung bus tersebut ya dihapus akibat gelombang protes keras dari berbagai kelompok keagamaan. Nah, Pick Bus ya akan mengoperasikan armada bernomor ikonik tersebut untuk melayani rute perjalanan dari kota Krakow ya di sisi selatan menuju Semenanjung Hel yang berada di pesisir laut Baltik. Nah, juru bicara Fikbus menjelaskan kepada aplikasi CNN bahwa penggunaan angka 666 merupakan bagian dari strategi pemasaran yang disengaja. Jadi pihak perusahaan ingin meningkatkan visibilitas ya rute musiman ini sekaligus menarik perhatian para pelancong domestik maupun internasional ke destinasi pantai ikon.

Kronik di Polandia tersebut. Dalam teologi Alkitab, ya, angka 66 merupakan dikenal luas sebagai angka binatang jalang, ya, atau lebih dikenal dengan number of the beast, ya, yang diinterpretasikan sebagai simbol setan ataupun iblis. Jadi hubungan permainan kata antar nomor bus, ya, dan nama kota tujuan hell yang pengelapalannya mirip dengan kata hell atau neraka dalam bahasa Inggrisnya, inilah yang memicu daya tarik wisatawan sekaligus kontroversi moral. Sebelumnya tahun 2002, ya, rute original bus 66 dioperasikan oleh perusahaan otobus lokal PKS Gladinia. Nah, namun pada tahun 2023, tahun 2002 ini dihujani kritik, ya, oleh komunitas Kristen yang tidak nyaman, ya, dengan asosiasi stanik dan juga pada transportasi umum, ya. Nah, tahun 2002 ini di layanan bus terbaru, Peak Bus, ya, dijadwalkan beroperasi untuk sekali sehari sepanjang musim panas. Bus tersebut akan membelah Polandia dari Krakow menuju Semenanjung Hel di utara dengan transit, ya, di ibu kota Warsawa serta beberapa kota tepi pantai lainnya. Meski lekat dengan guyonan bernuansa mistis, Semenanjung Hel tetap menjadi magnet pariwisata raksasa di Polandia yang terkenal, ya, karena keindahan air lautnya yang jernih serta hamparan pantai pesisir putihnya yang luas. Jadi tahun 2002 mungkin kamu tertarik, ya, untuk menumpangi, ya, bus ini tahun 2002. Nah, bus ini akan beroperasi saat musim panas aja ataupun, ya, saat liburan aja. Nah, boleh nih tahun 2002, ya, berkunjung ke Polandia. Informasi ini, ya, Penny Access tahun 2002 dari CNN Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Hai Topro 2, ya sudah pukul 11.25 menit waktu Indonesia Barat. Ya, lagu dari New Jungkook BTS, Epic Lato, ya 7 Topro 2, ya sudah antarkan kita di pukul 11.27 menit ya. Begitu Pro 2, pengaruh mode K-pop ya mulai berkembang sejak awal 2000-an ya, ketika industri ini ya mengeksplorasi gaya yang unik dan juga kreatif. Pada masa awalnya tampilannya cenderung cerah ya, futuristik dan juga eksentrik ya, sebagai bentuk ekspresi budaya Korea modern. Seiring meningkatnya popularitas K-pop ya secara global, yang secara fashion ya ikut dikenal luas melalui media sosial dan internet, penggemar ya dari berbagai negara mulai meniru penampilan idola sebagai bentuk komunitas fashion K-pop yang terus berkembang. Puncaknya ya terjadi saat grup seperti BTS, Blackpink ya, dan juga EXO meraih kesuksesan besar di kancah internasional dunia. Kolaborasi dengan brand fashion ya ternama turut memperkuat pengaruh K-pop sebagai salah satu tren mode global saat ini. Gaya busana idola Korea Selatan kini sukses menjadi kiblat baru bagi para pecinta fashion dunia. Tak hanya jadi inspirasi, ini beberapa pengaruh dalam produk K-pop ya terhadap fashion ya, seperti melansir dari berbagai sumber. Yang pertama dari inspirasi outfit ya, jadi gaya unik dan inovatif idol K-pop ya kini menjadi inspirasi banyak penggemar mode di berbagai negara. Dari busana panggung hingga pakaian sehari-hari, pengaruhnya terlihat jelas ya dalam berbagai aspek gaya hidup modern saat ini. Yang kedua, branding mode ya, jadi kolaborasi merek fashion internasional dengan idol K-pop membantu membawa gaya Korea semakin dikenal di panggung global dunia. Nah, banyak brand besar bekerjasama dengan idol K-pop untuk merilis koleksi pakaian dan juga aksesori bergaya khas mereka. Ketiga, top 2 media sosial. Jadi popularitas K-pop di media sosial seperti Instagram, Twitter dan juga TikTok memperluas ya jangkauan mode merek secara global. Konten foto, video dan para idol ya menampilkan gaya pakaian trendy yang menginspirasi ya penggemar fashion di seluruh dunia. Yang terakhir tahun Pro 2 ada event fashion dan juga festival musik. Jadi kehadiran K-pop ya di acara mode dan festival musik internasional memperkuat ya pengaruh mereka di industri fashion global. Jadi penampilan karpet merah dan panggung utama seringnya menjadi sorotan yang mengukuhkan mereka sebagai ikon mode dunia. Jadi secara sekeluruhan teman Pro 2, mode K-pop yang berkembang menjadi fenomena global yang mempengaruhi ya gaya pakaian banyak orang di dunia. Jadi pengaruhnya terus meluas melalui musik, media sosial dan juga industri fashion yang saling berhubungan erat ya saat ini. Jadi tahun Pro 2, jadi pengaruh K-pop ini tahun Pro 2 terhadap dunia fashionnya sangat besar sekali tahun Pro 2 ya. Nah, mereka berhasil ya mempromosikan budaya-budaya mereka lewat K-dramanya ya, K-popnya tahun Pro 2, sehingga K-pop ini banyak ya diterima oleh masyarakat dunia. Nah, informasi ini aku akses tahun Pro 2 dari rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 pengen ucapkan selamat menjalani sholat padu zuhur ya. Mudah segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya. Datang Pro 2 pengen ucapkan selamat siang ya untuk kamu saat ini lagi menikmati makan siang ya, dan juga dinikmatinya bersama orang-orang terkasih ya, seperti keluarga ataupun teman-temannya ya. Pengen ucapkan selamat makan siang aja, dan tentunya masih kami hadirkan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu untuk teman Pro 2.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, kita mau pro dua lagu darinya. Dulu Jalani ya, Pandangan Pertama ya, sudah antarkan kita di pukul 12.31 menit ya waktu Indonesia Barat. Teman pro dua, Bupati Tangerang Banten Maisel Rasid ya mengklaim bila usaha mikro kecil menengah ya ataupun UMKM di wilayahnya meningkat drastis ya, sebab Pemkab Tangerang mencatat sebanyak 78.504 pelaku UMKM kini memiliki nomor induk berusaha ataupun NIB ya sebagai legalitas usaha resmi. Maisel mengatakan jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 saja ya jumlah UMKM tercatat sekitar 61.000 unit usaha. Menurut dia, pertumbuhan tersebut yang menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang, Ana Ratna menjelaskan seluruh UMKM yang tercatat tersebut telah mengantongi nomor induk berusaha ataupun NIB menjadi 78.504 UMKM di Kabupaten Tangerang. Ana mengatakan tahun pro 2 pemerintah daerah ya terus berupaya memperkuat ekosistem kewirausahaan yang melalui berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM. Program tersebut meliputi pelatihan usaha, pendampingan bisnis, fasilitasi legalisasi usaha, hingga bantuan akses permodalan bagi pelaku UMKM ya. Nah, informasi ini tolong pro 2 ini akses dari CNN Indonesia. Maksudnya ini dari rri.co.id.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Oke, nomor 2, pemerintah resmi nih mempersempit ya kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan ataupun PPH final UMKM sebesar 0,5% melalui peraturan pemerintah PP nomor 20 tahun 2026. Aturan yang merevisi PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan tersebut menegaskan bahwa fasilitas PPH final UMKM kini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi perorangan yang didirikan oleh satu orang di koperasi. Fasilitas itu tetap diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto ataupun omset tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam satu pajak. Mengacu pada pasal 57 ayat 1 PP nomor 20 tahun 2026, wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas PPH final UMKM terdiri atas wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan berbentuk perorangan yang didirikannya oleh satu orang dan juga koperasi. Jadi tarif PPH UMKM tetap 0,5% ya. Nah, meski mempersempit kelompok penerima fasilitas, pemerintah tidak mengubah besaran tarif PPH final UMKM. Dalam pasal 56 ayat 2 PP nomor 20 tahun 2026, tarif PPH final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sebesar 0,5. Nah, dasar pengenaan pajak adalah seluruh peredaran bruto yang diterima ataupun yang diperoleh oleh wajib pajak dalam satu tahun termasuk penghasilan yang berasal dari luar negeri sebelum dikurangi biaya potongan, diskon maupun pengurangan lainnya. Nah, pemerintah juga mempertegas sejumlah profesi yang tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas PPH final ya UMKM 0,5% berdasarkan pasal 56 ayat 4 PP nomor 20 tahun 2026. Fasilitas tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kelompok ini mencakup tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat, pembuat akta tanah ya, penilai aktuaris dan juga tenaga ahli sejenis lainnya. Nah, dalam pasal yang sama, pemerintah juga mengecualikan sejumlah profesi kreatif dan jasa tertentu antara lain pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film ya, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model ya, peragawan ataupun peragawati, pemain drama, penari ya, pemahat ya, pelukis serta seniman lainnya. Selain itu juga influencer ataupun pengaruh ya, selebgram, blogger dan juga konten kreator digital lainnya juga tidak dapat nih menggunakan fasilitas PPH final UMKM ya. Nah, nomor 2 informasi tadi pendek akses dari umkm.co.id.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Di Pro 2 terbaik kamu tahun Pro 2 sudah pukul 13.15 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu nih tahun Pro 2 yang masih mendengarkan kita di program 2 di siang hari ini ya. Cuaca panas banget tahun Pro 2 ya di siang hari ini. Terik-terik ya tahun Pro 2 ya. Ya. Langit kayaknya enggak ada awannya lagi nih tahun Pro 2. Saking panasnya di hari ini ya. Mungkin ada rumah tahun Pro 2 yang airnya terputus ya tahun Pro 2 ya, karena cuaca yang panas ini biasanya air agak susah ya tahun Pro 2, apalagi air PDAM ya. Nah ini agak ganti-gantian ya tahun Pro 2 giliran airnya ya. Oke tahun Pro 2 gak usah bersedih ya, karena sungai masih banyak, mungkin kita bisa mandi sungai aja ya tahun Pro 2 ya. Dan tentunya masih pengen diberikan berbagai informasi ya terkait dengan berita-berita olahraga ya hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, karena kita berada di zona sport untuk kamu di siang hari ini.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Pro 2 tim terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 timnas Inggris ya mulai pemusatan latihan di Florida jelang turnamen. Persiapan mencakup kebugaran pemain dan penentuan nomor punggung. Para pemain Inggris berlatih ya dalam suhu 33 derajat Celcius. Nah, para pemain tetap antusias. Mereka optimis ya mampu meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Cuaca panas menjadi tantangan besar ya bagi pemain Inggris. Nah, mereka diharuskan untuk cepat beradaptasi agar bisa menjaga performa terbaik. Pelatih Inggris yaitu Thomas Tuchel yang memberikan nomor punggung 10 kepada Jude. Nah, keputusan itu menunjukkan kepercayaan besar menjelang Piala Dunia. Nah, tahun Pro 2, gelandang Real Madrid itu memenangkan ya persaingan nomor punggung 10. Morgan dan juga Elberchi ya mengalah karena keinginan mereka tak terwujud. Nah, tahun Pro 2 ini ada cuaca ekstrim tahun Pro 2 di Florida ya, uji ambisi Inggris di Piala Dunia 2026. Informasi ini ya Penny akses Pro 2 dari rri.co.id.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Di Pro 2 teman terbaik, kamu teman Pro 2. Nah, masih pengen diberikan informasi untuk kamu ya, aku akses dari rri.co.id. Teman Pro 2, FIFA akan menerapkan di aturan baru pada Piala Dunia 2026. Kebijakan itu bertujuan menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Salah satu aturan melarang pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapatkan perawatan. Larangan berlaku ya ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. FIFA menilai ya situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda taktis. Nah, praktik itu dianggap mengganggu ritme dan alur pertandingan. Ketua Komite Wasit FIFA, Colina, yang menegaskan wasit akan bertindak proaktif. Nah, mereka memastikan pemain tetap berada di dalam lapangan. Menurut FIFA, aturan tersebut ya telah disampaikan kepada seluruh pelatih dan juga peserta. Penyampaian dilakukan melalui lokakarya menjelang turnamen yang akan berlangsung. Selain itu juga, FIFA dan IFAB menyiapkan sejumlah peraturan lainnya tahun Pro 2. Nah, perubahan aturan juga diarahkan mengurangi pemborosan waktu pertandingan. Upaya ini diharapkan ya meningkatkan efektivitas jalannya laga. Hingga kini belum ada aturan terkait dengan kartu kuning ya bagi pelatih. FIFA juga belum mengumumkan sanksi pengusiran dari area teknis. Fokus utama kebijakan ini baru tetap pada pencegahan jeda teknis, terutama saat pemain berkumpul dengan pelatih ketika kiper dirawat. Nah, informasi ini Top Pro 2 aku akses dari rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

Di para dua teman terbaik kamu tahu Pro 2 sampai di sini pengen menemani kamu ya. Terima kasih untuk kamu yang selesai mendengarkan Pro 2 teman terbaik kamu ya. Di Pro 2 sore ceria kamu akan ditemani oleh Zarniati ya dari pukul 15 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Oke, kamu Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan di Sempang lagi diguyur hujan lebat ya, teman-teman. Lagi deras banget nih hujannya ya. Masih ditemenin aku di sore ceria kali ini bersama Zarni, teman Pro 2, sampai ke 20 nanti malam ya, teman-teman. Nah, hujan lebat-lebat kayak gini nih enaknya memang tarik selimut ya. Tapi enak juga kalau sambil nyantai depan rumah, teman Pro 2, ngeliatin air hujan ya, teman-teman. Karena kita hujan lebat nih akhir-akhirnya ya jarang ya, teman Pro 2. Dan buat teman-teman nih yang mau ke arah-arah Sempang, teman Pro 2, jangan lupa siapin mantel. Karena di sini hujan lebat ya, kayaknya di Ranai juga hujan lebat sih kayaknya ya, karena tadi gelap juga teman Bro 2, jadi tetap hati-hati di jalan buat teman-teman semua. Dan selamat sore buat teman-teman semua, hati-hati di jalan, tetap happy, tetap semangat ya, tetap semangat kerjanya, pas juga nih jam-jam pulang hujan ya teman Bro 2, dan tetap hati-hatilah buat teman-teman semua ya. Oke, teman-teman yang kemana-mana tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 15 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan teman-teman ya, di Sepempang ujiannya udah reda nih. Tadi lebat banget tapi gak lama juga ya. Udah reda teman Pro 2, kayaknya teduh banget ya kalau habis hujan gini. Nah teman-teman, di sore hari ini kembali ada satu informasi teman Pro 2. Ini penyalahgunaan whipping ya, kembali jadi sorotan. Ini ada respon dari Kepala BPOM teman Pro 2. Dan kemungkinan teman-teman juga tahu ya, whipping ini juga sempat viral dulu. Ada kasus yang meninggal, ingat lah ya. Kalau di media sosial disangkut pautkan, tak iya apa enggak kita sih nggak tahu ya. Tapi sempat viral nih teman-teman berdua. Nah ini ada Kepala BPOM Taruna Iqrar, ini menegaskan pengawasan pasca pemasaran produk terkait whipping menjadi kewenangan BPOM mulai 1 Juli. Dan kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024. Dan ia juga mengatakan teman Pro 2, BPOM telah menerbitkan aturan turunan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan berlaku. Dan menurutnya juga teman Pro 2, regulasi tersebut diterbitkan agar BPOM ini dapat menjalankan kewenangan secara maksimal dan efektif. Taruna juga menjelaskan whipping ini berkaitan dengan penggunaan gas nitrous oxide atau N2O ya, yang dikenal masyarakat sebagai gas ketawa. Dan ia juga menyebut gas tersebut saat ini kembali menjadi perhatian karena ramai diperbincangkan publik. Dan ia juga mengatakan BPOM telah melakukan penindakan di sejumlah lokasi terkait penyalahgunaan produk tersebut, dan dalam pelaksanaannya BPOM bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan. Dan Taruna sendiri menyayangkan ya, masih adanya influencer yang melakukan aktivitas terkait penyalahgunaan whipping tersebut. Dan ia juga meminta masyarakat melaporkan temuan kepada BPOM agar tim dapat segera diturunkan menindaklanjuti laporan tersebut teman Pro 2. Dan sebelum Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan pola pembelian gas nitrous oxide ini, merek whipping secara daring ya, temuan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Dan barang kemudian dikirim menggunakan jasa kurir dan tiba sekitar 1 jam setelah transaksi dilakukan. Dan ia juga mengatakan Sidi mengaku telah membeli whipping ini lebih dari 5 kali sejak pertengahan 2025 hingga 2026 teman Pro 2. Nah teman-teman, itu tadi satu informasi di sore hari ini ya teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Bagus, api, api, api.
1: Jawa kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Udah pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, film Badut Gendong ya ini hadir sebagai musuh baru Ustadz Kodrat tahun Pro 2. Rumah produksi Magma Entertainment kembali menghadirkan film terbaru berjudul Badut Gendong. Dan film ini menggabungkan unsur laga dan horor serta menjadi bagian dari semesta film Kodrat tahun Pro 2. Nah, Badut Gendong ini mengisahkan Darso dan Darsi, sepasang penari badut gendong yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Dan di tengah kesulitan yang mereka hadapi, keduanya hanya memiliki satu sama lain, serta harapan terhadap anak yang tengah dikandung Darsi. Kemudian kehidupan pasangan tersebut berubah drastis setelah sebuah peristiwa tragis, yaitu merenggut nyawa Darsi dan bayinya dalam kandungannya ya, dan insiden itu dipicu oleh tindakan sekelompok preman yang menyebabkan Darso ini kehilangan keluarganya, keluarga yang selama ini menjadikan sumber kebahagiaannya. Dan di tengah rasa kehilangan yang mendalam, sebuah ketakutan gelap disebut kekuatan gelap ya disebut membangkitkan kembali arwah Darsi. Namun sosok yang kembali bukanlah Darsi seperti yang dikenal sebelumnya. Itu melahirkan wujud teror baru bernama Badut Gendong. Dan film ini mendapatkan perhatian sejumlah penonton karena menghadirkan karakter yang munculkan dilema moral. Kemudian banyak penonton mengaku dapat memahami penderitaan Darso meski pada saat yang sama harus menyaksikan teror yang ditimbulkan oleh sosok Badut Gendong. Dan sejumlah ulasan di media sosial Teman Pro 2 dan platform film bahkan membandingkan karakter tersebut dengan tokoh anti-hero populer ya. Darso dinilai sebagai sosok yang terus mengalami ketidakadilan hingga akhirnya memilih jalan yang kelam akibat luka dan amarah dan dendam. Dan salah satu ulasan di Letterboxd menyebut film ini menghadirkan pengalaman menonton yang emosional sekaligus mengganggu. Menurut ulasan tersebut, film tidak hanya menampilkan sosok antagonis, tetapi juga memperlihatkan proses kehancuran emosional seseorang hingga berubah menjadi sosok yang menakutkan. Nah, pemeran Ustadz Kodrat Vino Gebastian tahun Pro 2 mengatakan karakter Darso memiliki perjalanan yang bertolak belakang dengan Kodrat. Menurutnya keduanya sama-sama menghadapi cobaan hidup tetapi memilih jalan yang berbeda dalam menyikapinya. Dan ia juga menjelaskan Teman Pro 2, cobaan yang dialami Ustadz Kodrat membawanya kembali mendekat kepada Allah. Sementara itu penderitaan yang dialami Darso justru menyeretnya ke dalam keputusasaan, dendam, dan kehancuran. Nah, itu tadi Teman Pro 2 sedikit sinopsis film Badut Gendong ya Teman Pro 2. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 16 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, The Entertainment Job ini siap tayang pada bulan Juli teman Pro 2. Dan Jisung jadi mantan bos geng pembasmi korupsi. Drama terbaru JTBC ya, The Entertainment Job ini membagikan momen pembacaan naskah perdana menjelang penayangan perdana pada Juli mendatang. Dan serial ini mengisahkan mantan gangster yang berupaya mengungkap korupsi penghuni demi menemukan dana tersembunyi di lingkungan apartemen. Dan tokoh utama Park Hae Kang ini diceritakan sebagai bekas pemimpin geng dengan catatan penagihan sempurna yang sangat dikenal luas. Dan karakter tersebut diperankan oleh Jisung yang menampilkan wibawa kuat sekaligus sisi hangat saat berinteraksi bersama para warga apartemen. Dalam cerita, teman Pro 2, Hae Kang ini membutuhkan dana 10 miliar won untuk menyelamatkan sosok penting yang dianggap seperti ayah sendiri. Dan karena alasan itu, ia mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi apartemen setempat ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya teman Pro 2, Jisung ini menyatakan akan berusaha maksimal mengembangkan karakter Park Hae Kang sepanjang proses produksi drama tersebut dengan baik. Dan ia juga menggambarkan tokoh sebagai pribadi tegas, kemudian berharap ketidakadilan namun perlahan menjadi lebih terbuka teman Pro 2 bersama penghuni apartemen lainnya. Dan sementara itu Ha Hoon Kyung ini memerankan sebagai Kang Hairi ya, yang bercita-cita menjadi pengacara ternama di firma hukum besar bergengsi. Meski demikian, kesehariannya masih dihabiskan bekerja paruh waktu pada layanan konsultasi hukum gratis milik firma tersebut sehari-hari. Dan karakter Kang Hairi ini ditampilkan dengan pembawaan mandiri, kemudian melalui cara bicara yang presisi dan tajam dalam berbagai situasi. Dan penampilannya ini diharapkan menghadirkan dinamika meyakinkan ketika sering beradu pendapat dengan Park Hae Kang ini dalam sejumlah adegan cerita nanti teman Pro 2. Kemudian konflik keduanya bermula setelah Kang Hairi ini berbohong kepada kakaknya mengenai pekerjaan impiannya yang diklaim telah berhasil diperoleh. Namun dan drama tersebut teman produk dijadwalkan tayang perdana pada Juli dan telah menarik perhatian para penggemar sejak awal diumumkan secara resmi. Nah teman Pro 2, itu tadi satu informasi ya seputar hiburan teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, teman-teman, serial dokumenter ya, ini ungkap kembali persidangan Michael Jackson, tayang di Netflix, teman Pro 2. Dokumenter Michael Jackson, The Verdict, ini kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada tahun 2005. Dan serial dokumenter 3 bagian tersebut, teman Pro 2, menyoroti salah satu kasus hukum selebritis yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah. Dan kasus ini bermula pada 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak, dan dakwaan tersebut memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia. Dan meski pada akhirnya Jackson ini dibebaskan dari keseluruhan dakwaan, teman Pro 2, kontroversi seputar kasus tersebut tidak pernah benar-benar mereda ya. Minat publik terhadap kasus ini bahkan terus bertahan sampai setelah kematian sang bintang pada 2009. Melansir dari Tandem by Netflix, teman Pro 2, dokumenter ini menghadirkan kesaksian dari berbagai pihak yang berada langsung di ruang sidang, dan mereka mencakup anggota juri, kemudian jaksa penuntut, pengacara pembela, serta sejumlah saksi yang memainkan peran penting dalam persidangan. Kemudian melalui berbagai sudut pandang ya, serial ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai jalannya proses hukum yang berlangsung saat itu. Dan dokumenter ini disutradarai oleh Nick Green, yang diproduseri oleh Fiona Stanton, teman Pro 2. Dan dokumenter ini disajikan sebagai rekonstruksi sejarah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Dan menurut para pembuatnya, kini merupakan waktu yang tepat untuk meninjau kembali kasus yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di sore hari ini ya, teman Pro 2, seputar hiburan. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan selamat sore buat teman-teman semua di hari ini, hari Kamis ya, teman Pro 2. Hari Kamis, Jumat malam ya. Dan buat teman-teman, mungkin kalau biasanya kalau orang sini ya, teman Pro 2, di Ranai dan di Sepompang ya, kalau malam Jumat itu kita ke masjid Yasinan ya, teman Pro 2. Dan aku juga ingetin kamu kalau hari ini 4 Juni 2026, teman Pro 2, masuknya azan maghrib itu pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, sambil menunggu masuknya azan maghrib ya, teman Pro 2, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami buat kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan selamat malam buat teman-teman semua ya yang baru bergabung di malam hari ini. Dan juga selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya buat teman-teman yang beragama muslim, teman Pro 2. Malam ini malam Jumat ya, Kamis malam Jumat, teman Pro 2. Dan biasanya malam Jumat ini perbanyak ibadah lah ya. Biasanya malam Jumat itu kita yasinan ya teman Pro 2, terus ngaji juga ya. Kayaknya sekarang nggak tahu deh ya teman Pro 2, kalau sudah umur segini nih udah kepala 3 ya, biasanya itu kita lebih kayaknya lebih sering ingat mati deh kayaknya tuh ya teman Pro 2. Kayaknya umur segitu sampai ke atas lebih sering ingat itu ya, karena ya memang kita semua ya pasti mati ya teman Pro 2, cuman kita bekalnya untuk kesana itu belum banyak. Jadi ya harus banyak-banyak lagi beribadah teman Pro 2. Aku cuma ngingetin aja nih ya teman-teman, karena berhubung malam ini juga Kamis Jumat malam ya teman Pro 2, dan kayaknya malam ini tuh memang enak banget buat banyakin ibadah ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang di sekitar kita itu muda-muda udah meninggal ya. Bukan aku nakutin loh ya. Cuman ngingetin aja teman Pro 2, sesama manusia kita kan saling mengingatkan ya. Oke teman Pro 2, kita beralih ke informasi ya teman-teman. Ada Nobody Loves K, ini resmi tayang angkat perjuangan anak muda mengejar mimpi teman Pro 2. Film drama remaja Nobody Loves K ini resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Kamis 4 Mei 2026. Dan film ini terinspirasi dari perjalanan Jungler Onyx Esport ya, Kairi, dalam mengejar mimpinya menjadi pemain profesional. Dan film tersebut diproduksi oleh Onyx dan Flago Picture, Migunani Cinema, Kal, dan Kan Film teman Pro 2. Dan produksinya juga melibatkan Visinema Picture sebagai mitra kolaborasi. Disutradarai Bernardus Raka. Dan Nobody Loves K ini mengangkat kisah perjuangan seorang remaja bernama K, tokoh yang diperankan Bima Azriel, berusaha mewujudkan cita-citanya menjadi atlet e-sport profesional teman Pro 2. Dan perjalanan K ini tidak berjalan mudah karena harus menghadapi berbagai tantangan. Ia juga harus berhadapan dengan keraguan dan kurangnya dukungan dari orang-orang terdekatnya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar film ya teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Hai hai teman Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini. Dan kita bakal ngikutin musik live chat ya teman Pro 2 di pukul 19. Dan aku Zarni pamit undur diri teman Pro 2. See you and bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar-benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke
1: Jakarta. Tepatnya di Pekumbuh.
0: Payakumbuh. Yeah, wah itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta ada apa ya bahasanya kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya iya. Orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke.
1: Iya lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya, sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina,
0: terus juga.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya, dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band
1: dengan akustik lah.
0: Iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya?
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Betul.
0: Gak ada batasan usia, gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya ngerilis satu, rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya?
1: Ya.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang, gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live C dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik, apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm. di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm. untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm. ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti uh-huh. memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Mm-mm. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, mm-hmm. ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti mm-hmm. satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang
1: iya.
0: gitu ya.
1: Iya. Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Kayak berjuang sendiri itu juga capek ya,
1: benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh apa berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama mm-hmm. banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu mm-hmm. kalau enggak main game, mm-hmm. main musik.
0: Oh,
1: main
0: yeah.
1: gitar
0: yeah, gitu kan.
1: Pas lagi bosen nih mm-hmm. main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, oh, kayaknya enak nih. Na na na na na na na, na gitu mm-hmm. kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Mm-hmm. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Ya. Yeah, bener sih. Enggak masuk ke nadanya yeah, dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa mm-hmm. tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Mm-hmm. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget di situ. Akhirnya. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Jadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, benar-benar. Kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu. Mm-hmm.
0: Iya, sih. Benar sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada enggak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya kerekord lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: ya kan? Tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Bener.
1: Iya sih.
0: Bener.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Yeah. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Pada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya?
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa Teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat. Waduh. Nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Iya. Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua Teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk
1: you.
0: Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat Teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman berdua, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Arka Asmaya untuk menemani di ruang dengar kamu sudah mengantarkan kita pada pukul 20.33 menit waktu Indonesia Barat. Teman berdua, masa aku hadirkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arengasma untuk berbagi di suasana malam kamu ya. Oke, buat teman berdua di kesempatan pada malam ini, aku akan menyapa buatnya kemudian buatnya R yang lagi mendengar saran kami di malam hari ini. Semoga kamu di malam ini menyenangkan dan membahagiakan bersama orang terkasih, tercinta, dan orang yang benar-benar kamu sayangi begitu ya. Oke, teman berdua, untuk di kesempatan pada malam hari ini sudah mengantarkan kita pada pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu, semoga kamu terhibur di malam ini. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Nila.

0: aja.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulet aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman perdua. Ya, balik lagi bersama aku, Haren Kasma, untuk menemani di suasana malam kamu. Oke, teman perdua, untuk di malam ini, yang pastinya lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Aku akan menyapa buatnya Asil yang lagi duduk santai. Terus ada buatnya Dede, buatnya Roni, buat Jaki, dan juga buatnya War yang tetap setia bersama kami. Baiklah teman perdua, jangan kemana-mana. Sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Spesial buatnya Asil yang lagi monitor siaran kami melalui di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetaplah di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

105,9 FM Radio Republik Indonesia. Randa ya teman, pro 2 lagu-lagu bagus sudah aku siapkan untuk kamu ya. Dan saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 21 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat kamu ya, buat teman pro 2 yang mungkin di malam hari ini yang sudah tertidur. Teman pro 2 jangan tidurnya di larut malam ya teman pro 2, karena besok kan kamu harus belajar, harus ke sekolah. Apalagi nih buat yang kamu Bang War yang lagi kerja ya, tidurnya harus lebih awal gitu ya. Terus jaga kesehatan, tetap semangat, bismillah. Semoga kamu yang merantau itu pulangnya dapat uang banyak, bawa uang satu karung bisa traktir kita. Tetap semangat ya buat kamu yang tetap setia bersama kami. Oke teman pro 2, sudah aku siapin nih lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Aku kasih lagu dari Cakarakan ya buat kamu Bang War ya. Terlanjur cinta soalnya. Jangan kemana-mana, tetaplah dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

akan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja. Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Teman berdua di seluruh persada dan Nusantara, cukup sampai di sini bersama kita untuk menemani kamu teman berdua di sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, aku rekan semua jawab salam dan salam jumpa dari sekali di udara tetap udara dan tetap berdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
2: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 ganda.
2: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
3: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu ngitungnya ya.
2: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita
5: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
6: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat dini hari.

0: Kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rmi.co.id.
3: Musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari untuk Anda yang masih bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti siaran kami hingga dini hari ini. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali di Indonesia Menyapa Dini Hari untuk hari ini, Kamis 5 Juni 2026. Dan tentu nanti kami akan hadirkan Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia untuk edisi kali ini. Kami nanti akan memperbincangkan terkait dengan tema kita, yaitu Hari Lahir Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Nusantara Setyo Hadjar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang partisipasi Anda untuk dapat bergabung, berbincang bersama di dini hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga melalui pesan WhatsApp dapat Anda sampaikan di 081-399-399-888. Peringkat Pro 3, setiap awal Juni, Indonesia rutin memperingati hari lahir Pancasila melalui berbagai upacara dan seremoni formal. Namun di tengah tantangan zaman seperti perubahan iklim, kemudian tekanan ekonomi dan renggangnya ikatan sosial, nilai-nilai luhur ini seringkali berhenti sebagai jargon semata. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menurunkan ideologi besar ini menjadi tindakan konkret di meja makan. Kemudian baik itu di pedesaan, di ladang pertanian, dan di tataran kehidupan bertetangga masyarakat kita. Bagaimana kita bisa membumikan Pancasila agar ia kembali menjadi denyut nadi dan juga solusi nyata persoalan hidup sehari-hari. Dan hari lahir Pancasila akan kami perbincangkan bersama dengan Pusaka Nus Indonesia dalam Kopi Pro 3 dini hari ini, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hadjar Dewantoro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Setyo Hadjar Dewantoro, selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar, Pak?
2: Selamat malam. Sangat baik.
0: Kabar baik, Pak, ya, malam ini, ya.
2: Iya.
0: Baik. Pak, hari lahir Pancasila. Di awal tadi kami sudah sampaikan, setiap 1 Juni kita semua memperingati hari lahir Pancasila. Momentum pidato Presiden Soekarno. Dan tentu Pancasila, bagaimana hal ini bisa menjadi denyut nadi lagi untuk masyarakat kita. Kalau menurut Anda, Pak Setyo, arti esensial dari Pancasila bagi gerakan Pusaka Indonesia itu seperti apa ini?
2: Pertama, kita menyadari bahwa terbentuknya bangsa dan negara Indonesia ini bukan perkara yang gampang. Ini hasil perjuangan yang luar biasa dari para pendahulu kita, para pendiri bangsa. Ini juga hasil dari keleguan atau betul-betul kelapangan hati dari para pendiri bangsa yang berbeda-beda suku, agama, rasnya, ya. Karena tanpa keleguan, tanpa kerendahan hati, gak akan ada yang namanya Republik Indonesia dan gak akan ada yang namanya juga Pancasila. Jadi ini suatu yang relevan untuk kita hayati di tengah situasi saat ini, di mana ya katakanlah kita punya krisis kebangsaan, ya.
0: Oke.
2: Okay. Begitu, Bung Rudi.
0: Iya. Kalau itu memang diperjuangkan tidak mudah untuk bisa menciptakan bangsa ini, kemudian Pancasila itu sendiri oleh para pendiri bangsa, tetapi ada permasalahan yang memang tidak dipungkiri itu terjadi. Bahkan saat ini kita masih sering melihat jarak yang jauh antara nilai Pancasila dan kenyataan hidup masyarakat kita sehari-hari. Kenapa hal itu bisa terjadi, Pak? Apa yang mungkin menurut Anda belum optimal untuk diimplementasikan?
2: Ya, memang yang namanya pergeseran nilai, pergeseran kebudayaan itu sebuah kelumrahan, ya. Ya, kita sama-sama tahulah bahwa sebuah bangsa itu bisa terlahir, kemudian bisa bergerak menuju kemajuan karena ada banyak pihak yang bersepakat dan hidup dengan nilai-nilai luhur yang sama.
0: Okay.
2: Nah, tetapi selalu akan ada dinamika. Dalam hal ini tentu saja kita menghadapi tantangan internal, menghadapi tantangan eksternal. Dari sisi internal memang belakangan ini orang lebih suka membicarakan nilai-nilai ketimbang menjalankannya. Ya, jadi memang kita punya kecenderungan untuk verbalistik ya. Jadi kalau ngomong tentang yang ideal itu kita pinter. Okay. Tapi ketika menjalankannya itu sebuah tantangan tersendiri. Sementara dari tantangan eksternal jelas bahwa ya ada saja pihak-pihak luar yang tidak suka kita menjadi bangsa yang besar ya.
0: Okay.
2: Karena kita memang potensial untuk menjadi bangsa yang besar, maka dicarilah cara supaya kita menjadi kecil tetap saling tidak selaras satu dan lainnya,
0: okay,
2: bahkan berkonflik satu dengan yang lainnya. Begitu Bung Rudy, yang bisa saya mengerti ya.
0: Yeah. Tidak selaras satu dengan yang lainnya, kemudian pergeseran nilai tadi, apakah ini menciptakan masyarakat yang terkesan semakin individualis?
2: Ya, yeah, kan memang individualisme ini bagian tidak terpisahkan dari yang namanya modernisme, Pak. Kita tidak bisa mengelak dari kecenderungan global bahwa modernisme ini kan didesain di satu peradaban, sebar ke banyak tempat gitu ya, termasuk sampai ke Indonesia.
0: Yeah.
2: Yang namanya kita menjadi individualis ini bukan suatu yang natural sebetulnya, ini by design. Nah, tetapi kita memang tidak sigap saja untuk mengatasi situasi seperti ini, dan memang begini, Bung Rudy. Pancasila ini sebagai sebuah nilai akan betul-betul lebih bisa dihati oleh rakyatnya kalau ada contoh, ada teladan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Nah, memang di sini titik problematikanya, karena yang mestinya menjadi teladan itu kadang-kadang malah mencederai nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri.
0: Apakah maksudnya saat ini memang kita kekurangan figur contoh yang bisa memberikan contoh, memberikan teladan itu? Dan apakah itu memang cara yang paling efektif saat ini atau paling sederhana untuk mengenalkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tanpa terkesan atau tanpa harus mengedepankan verbalistik tadi, Pak?
2: Ya, tugasnya begitu, Bung Rudy. Jadi zaman dulu kita mengenal tokoh-tokoh seperti Bung Hatta yang sangat bersahaja. Kita mengenal tokoh Muhammad Nasir yang juga sangat bersahaja. Banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu yang mereka rela mengorbankan banyak hal demi sebuah idealisme, demi kepentingan bangsa dan negara. Sementara pada saat ini menemukan contoh yang seperti itu tidak gampang ya. Kita sama-sama tahulah bagaimana ya pejabat kita sangat mudah hanyut di dalam hedonisme gitu ya. Ya, yang pada akhirnya terbuktikan dengan perilaku yang kita sebut saja koruptif gitu ya. Ya, berita belakang ini kan mengindikasikan hal itu dengan sangat nyata. Nah, ini yang membuat Pancasila tidak gampang untuk dihayati oleh rakyat kebanyakan, karena mestinya ini dicontohkan lebih dahulu oleh yang berkuasa, yang punya jabatan, yang betul-betul dia mewakili institusi negara. Nah, rakyat akan mengikuti kalau semakin banyak orang bisa mencontohkan itu.
0: Ini menarik. Jadi, ini Pak Setio ya, karena apalagi Sahelas tadi memang ini secara faktual kita bisa melihat ya kondisi yang ada saat ini di bangsa kita, atau bahasa Anda tadi adalah krisis kebangsaan tadi. Dan krisis kebangsaan bisa jadi memang tidak adanya contoh-contoh yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan contoh saat ini terhadap generasi yang memang yang akan menjadi atau akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai denyut nadi masyarakat kita? Bagaimana ini, Pak?
2: Baik, begini, Bung Dodi. Kita bicara tentang bagaimana rakyat meneladani para pejabatnya. Itu satu aspek gitu ya. Jika ini susah, kita bergeser. Kita bicara tentang bagaimana orang tua memberikan teladan kepada anak-anak muda. Nah, kalau seperti ini, orang tua kan bisa pejabat, bisa bukan. Kayak saya bukan pejabat gitu ya, tapi saya kan bagian dari orang tua. Nah, kita yang kemudian, kalau mau generasi berikutnya masih mengenal Pancasila, jangan pernah lelah untuk betul-betul memperjuangkan pengenalan dan pendidikan Pancasila ini ke seluruh penjuru. Acara kita seperti ini kan, ini bagian dari membangkitkan kesadaran kolektif bahwa oh, kita punya Pancasila. Dan pada tataran aksi, ya kita betul-betul berupaya supaya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan atau persatuan, kerakyatan dan keadilan ini nyata terimplementasikan. Nah, ini akan menginspirasi anak-anak muda. Ya, menurut saya kita harus berangkat dari apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan biarlah nanti keajaiban terjadi, banyak orang semakin sadar, dan Pancasila kembali menjadi satu yang hidup di dalam denyut nadi kebangsaan kita, masyarakat kita juga, Pak.
0: Ini mudah-mudahan ini obrolan malam ini betul-betul sebagai, ya katakanlah, pengingat dan juga trigger lagi, penyemangat lagi nih Pak Setio. Semakin ramai kalau kita menarik, kalau kita undang juga pendengar ini Pak Setio malam hari ini atau dini hari ini. Silakan pendengar, kami undang Anda untuk dapat bergabung dalam Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kita ngobrol bareng bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setio Hadjar Dewantoro. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Kita langsung sapa dulu peringkat pertama di Malang ini, Pak Setio ya. Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Pak Suranto.
1: Ya.
0: Halo, Pak Suranto.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari.
1: Ketemu lagi ya. Iya. Baru mau tidur ini.
0: Baik, baik, Pak Suranto.
1: Iya. Iya, Pak, menyedihkan ya, tiap tahun kita peringati hari Pancasila, tapi kok ya hanya di semacam formalitas ya. Kemarin kita dengar ada OTT, ada tindakan di intoleransi di Bantul ya. Jadi harapan saya sih supaya Pancasila ini enggak cuma diucapkan aja gitu, tapi betul-betul dilaksanakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Karena jujur loh Pak, kalau saya boleh berpendapat sih, tidak ada loh negara yang, ini menurut saya sih, tidak ada negara yang semajemuk Indonesia gitu ya. Walau Amerika sekalipun ya, kita kan banyak suku, pulau agama gitu ya. Tapi kok masih ada ya tindakan diskriminasi gitu ya. Ya semoga ini segera diperbaiki lah begitu. Okay. Demikian baru dijain, selamat tugas.
0: Terima kasih Pak Suranto. Kita tampung dulu ini Pak Setio ya, Pak Suranto ya, di Malang.
2: Terima kasih Pak Suranto.
0: Dari Malang kita ke Solo nih Pak, ada Pak Pardi. Pak Pardi, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat malam Pak Pardi.
3: Selamat dini hari Pak Setio.
0: Iya Pak Pardi, silakan Pak Pardi.
3: Iya, selamat dini hari untuk kru RRI. Iya. Dan untuk Pak Setio sebagai narasumber, selamat dini hari. Ini dalam apa, baru saja kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga dengan peringatan ini bangsa kita kembali menjadi negara yang benar-benar Pancasilais ya. Amin. Untuk semua warganya. Dan Pancasila sendiri kita meyakini di situ merangkul beberapa kehidupan, aspek kehidupan, baik bernegara, berbangsa, bermasyarakat, beragama. Dan Pancasila sebenarnya bukanlah agama, tapi kalau kita hayati, kita amalkan, justru Pancasila itu akan apa namanya, mewujudkan perjalanan agama itu sendiri. Sangat bagus sekali, seluruh agama pasti menyuruh atau menganjurkan hal-hal yang kebaikan seperti Pancasila itu. Kemudian juga refleksi dari Pancasila sendiri adalah perjalanan hidup, perjuangan bangsa dan masa depan bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Baik dari awal perjuangan sampai wujud cita-cita bangsa Indonesia kita. Itu adalah kalau kita menjalankan Pancasila, otomatis kita juga apa namanya itu meneruskan perjuangan para pejuang kita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini untuk mencapai kemajuan yang sempurna. Dan kita sangat rindu ya kepada pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan contoh-contoh teladan seperti yang Pak Setio utarakan tadi, memberikan contoh sebagai pemimpin yang di dilihat rakyat-rakyatnya harus memberikan contoh yang terbaik minimal untuk lingkungan kita. Walaupun kita berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda aspek apapun, harus kita harus bisa menghargai, merangkul, mengayomi, sehingga memberikan contoh yang terbaik untuk orang-orang ya. Di sekitar kita. Ya, demikian.
0: Baik.
3: Semoga Pancasila benar-benar bisa terwujud ya. Di lingkungan kehidupan masyarakat kita, sehingga benar-benar tujuan kita sebagai warga Indonesia ini bisa ya. Benar-benar sejahtera dalam
0: Amin.
3: Kehidupan berpancasila.
0: Amin.
3: Demikian.
0: Selamat dini hari. Terima kasih Pak Pardi di Solo. Dua pendengar kami ini, Pak Setio ya, Pak Suranto di Malang dan ya. Pak Pardi. Saya ulang lagi ya, kalau Pak Suranto ya bahkan mengatakan menyedihkan tiap tahun kita memperingati, tetapi kok terkesan sekedar formalitas. Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi harusnya dilakukan, dan tidak ada negara semajemuk seperti Indonesia. Tetapi yang di-highlight adalah permasalahan diskriminasi ini masih aja terjadi. Mudah-mudahan ke depan itu tidak. Nah, yang menarik Pak Pardi, Pancasila itu juga merupakan perjalanan bangsa kita dari masa perjuangan sampai ke masa depan. Dan dapat dirasakan pemimpin-pemimpin dulu memberikan contoh, walaupun dalam mungkin lingkup yang kecil, tetapi bagaimana itu dikembalikan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk ini. Mungkin bisa langsung ditangkap ini Pak, silakan.
2: Iya. Yeah. Memang kita ini bangsa yang sangat majemuk ya.
0: Yeah.
2: Dan justru pada titik itulah kita punya tantangan yang luar biasa.
0: Mm-hmm.
2: Saya ingin ya para pemirsa juga bisa menengok ke masa silam ya. Ya kita punya sebuah imajinasi terhadap masa silam bahwa untuk bisa membangun kesadaran kebangsaan itu sebetulnya kan sangat tidak mudah. Kalau sekarang kita bicara tentang Indonesia gampang karena sudah terbangun gitu ya sebuah kesadaran bersama. Ya kita bangsa Indonesia, tapi coba bayangkan sebelum 1928
0: ya.
2: Bagaimana kita bisa membayangkan situasi saat itu ketika yang ada itu adalah kesadaran kesukuan, kesadaran keagamaan gitu ya. Kesadaran sebagai bangsa kan belum muncul
0: ya.
2: Nah sampai ke titik orang mau berkata ya kita lah bangsa Indonesia.
0: Okay.
2: Itu tuh sebuah perjuangan yang luar biasa. Karena pasti pada awalnya itu akan ada yang namanya kecurigaan antar suku, kecurigaan antar kelompok, bagaimana mengatasi ya kendala perbedaan di satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.
0: Ya, ya. Dominasi
2: sampai
0: primordial
2: kemudian juga,
0: ya.
2: Mm-hmm. Ya, kemudian juga muncul sebuah negara republik. Ini pasti tidak mudah gitu ya, karena banyak orang pasti berkorban.
0: Ya.
2: Ya, karena dulu kan kita ini kan kumpulan dari kerajaan-kerajaan yang sangat banyak. Bagaimana mereka semua berkenan melepaskan kekuasaannya demi republik? Itu bukan hal yang mudah. Belum lagi kemudian ada upaya penjajahan ya, yang mau tidak mau harus disikapi dengan semangat patriotik, semangat pejuang gitu. Itu juga tidak mudah ya. Nah, jadi kalau kita menghargai itu semua, mestinya pada saat ini ya semangat sebagai satu Indonesia ini harus kita jaga dan kita pelihara, karena
0: komitmen besar berarti ya di situ ya.
2: Iya, kita lahir itu semangat itu kan lahir dari sebuah perjuangan luar biasa yang mengorbankan nyawa, mengorbankan banyak hal gitu ya. Begitu Bung Nudi, dan ya memang seyogianya hari ini kita sama-sama memelihara api yang telah dipecikan, dinyalakan oleh para pendiri bangsa gitu ya. Ya butuh betul-betul kebesaran hati kita untuk mengakui kekurangan kita saat ini dan memperbaikinya.
0: Tapi paling tidak pendahulu bangsa itu apa yang sudah dilakukan bisa menjadi pegangan secara berkesinambungan. Itu intinya Pak Sutra, ya.
2: Tentu saja ya. Pak, tentu saja. Baik. Karena tanpa mereka dulu bersatu padu, kita nggak akan ada sebagai sebuah bangsa dan negara kan.
0: Iya, baik. Pak Setio, kita sapa lagi pendengar ini Pak ya. Ada dua pendengar lagi kita sapa. Jadi biar enak ini dua pendengar kita sapa terus ditanggapi. Nah kali ini dua pendengar berikutnya ada Pak Caswa di Brebes dan Ibu Ria di Tebet. Pak Caswa dulu di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat ini hari.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Bung Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi Pak Satio.
1: Iya.
4: Sehat selalu ya semuanya.
0: Terima kasih Pak. Doa yang sama juga Pak. Silakan.
4: Aku juga baru masuk di Mas Rudi nih. Berdengar suaranya sering kalau di dialog-dialog tapi baru masuk. Salam Pancasila ya.
0: Salam Pancasila Pak. Iya.
4: Iya, yang penting mah kita terutama sehat dulu, perlu berjuang. Meskipun rasanya ini salam Pancasila, tapi belum ada Pancasilanya. Dari kemarin pun saya berbicara seperti itu. Kenapa bisa belum? Ya itulah, selagi Indonesia ini penegak hukum lemah, itu belum Pancasila. Jadi seperti itu, selagi pemerintah tidak melihat ke bawah bahwa yang orang yang mana yang harus dibantu, itu belum Pancasila. Jadi seperti itu harapan saya ke depannya. Kalau misalkan Pancasila itu yang akan dipertanyakan sama Pak Satio, intinya kayak gini ya, orang yang perlu harus dibantu yang seperti apa. Yeah. Termasuknya kan zaman sekarang kebalik. Saya pun punya saudara rumahnya mau rubuh.
0: Yeah.
4: Kalau nggak dibantu sama pondok pesantren, nggak dibantu sama negara. Karena apa? Berarti kan itu belum Pancasila. Okay. Saya pun termasuknya orang cacat seperti ini ya. Belum ada bantuan dari segi dari segi bedah rumah, dari segi WC bantuan sebagainya, itu hak saya perjuangan sendiri. Jadi tolonglah harus melihat. Dan kedua, ini harus melihat dengan orang tunanetra harus diberi lapangan pekerjaan ya di Jakarta atau di mana. Tapi harapan saya itu harus ada asisten di situ, menggunakan asisten. Misalkan ada panggilan mijat, karena saya pun siripingannya mijat. Kalau siang tuh pengamen gitu ya. Jadi intinya harus ada asisten. Itulah yang harus diperjuangkan. Itu baru Pancasila.
0: Okay.
4: Dan korupsi-korupsi pun harus dihukum mati. Saya dari dulu berbicara seperti itu. Selamat pagi semuanya.
0: Terima kasih
4: Pak Satio. Terima kasih Bung Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Pak Satio ya. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat pagi. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari,
0: iya.
5: Rudi Jin, tumben malam dini hari. Benar.
0: Sekali-sekali dong.
5: Benar kan, gue semangat banget. Hari ini Wisnu libur, berarti dia ditemani dengan rekan-rekannya, ada pengacara jiaran Irfan Sabil. Begitu Bang Rudi. Wih, ketawa sekali.
0: Iya.
5: Tepatnya dia temanya hari lahir
0: Pancasila. Tepatnya itu Pak Haji Sabil dan Pak Haji Lukmantara. Masih menemani saya.
5: Oh gitu
0: saya
5: ya, tepatnya ya. Oh iya. Salah nih Pak Haji Sabil ini. Kemarin Bapak Haji Luk. Yang ada Bang Bapak Haji Rudi aja lah.
0: Lagi menyiapkan seafood kerang ini buat kita malam hari ini, Bu. Iya,
5: iya tepatnya di hari lahir Pancasila. Salam Pancasila. Walaupun sudah tanggal 1 Juni ya Bang Muruni ya. Iya kan? Pokoknya di hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali dasar negara Indonesia. Pancasila bukan sekadar slogan atau hafalan, melainkan kompas moral dan ideologi bermersatu di tengah kemajemukan lah bangsa serta fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Begitu Bung Rudi.
0: Okay.
5: Nah, jadi terkaitnya dengan lahir Pancasila, satu apa? Fondasi toleransi dan keberagaman. Benar enggak Bung Rudi? Ya kan? Seperti apa ya dalam negara yang sangat majemuk lah, Pancasila berfungsi sebagai perekat sosial, sila pertama hingga kelima membuktikan visi para pendiri bangsa yang luar biasa dalam menjamin tak beragama, menghargai nilai kemanusiaan, menjaga persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika, serta mengedepankan musyawarah dan keadilan sosial ini ya. Adalah penawar dari potensi perpecahan akibat polarisasi polarisasi ya. Atau intoleransi begitu ya. Kan nah apalagi yang selanjutnya relevansi di era digital dan global itu sudah
0: baik.
5: Ya apalagi tantangan praktik atau dasar negara PS implementasi
0: ya.
5: Terus peran generasi penerus nah itu seperti apa ya
0: okay.
5: Pancasila adalah hasil budaya dan apa namanya dan Kristus digitalisasi nilai bangsa yang harus diwariskan okay. Dari generasi ke generasi, edukasi yang kreatif dan pendekatan kultural sangat penting agar generasi muda tidak melihat Pancasila sebagai dokumen sejarah yang kaku baik. Melainkan sebagai ideologi yang hidup atau living ideologi
0: ya.
5: Yang dinamis, solutif dan relevan
0: baik,
5: dengan
0: Maria.
5: Masa depan bangsa. Itu saja opininya saya. Ya. Rocky Pro 3 di malam dini hari tepatnya di tanggal berapa Bung Rudi?
0: Tanggal 5 ya? Juni.
5: Hari ya. Jumat.
0: Ya.
5: Udah gitu salam sehat buat Bung Rudi. Salam Pancasila.
0: Terima kasih. Salam Pancasila Bu Ria di Tebet. Satu lagi ini Pak Setio ya. Sekaligus nanti kita tanggapi juga. Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam. Selamat dini hari Pak Matauli.
6: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Pak Matauli. Iya, silakan. Iya.
6: Ya, Pancasila. Merekat persatuan di tengah perbedaan.
0: Mm-hmm.
6: Entahkah itu persatuan dunia, perdamaian dunia atau persatuan di dalam negeri kita,
0: terutama
6: anak bangsa kan begitu.
0: Yeah.
6: Karena penjajahan sesungguhnya kata Pak Karno bukan mengusir Belanda lagi, tetapi melawan bangsa kita sendiri yang sekarang ini dari hedonisme, ya kan, dari korupsi, dari judol. Kemana Pancasila waktu ini terjadi gitu? Katanya ini sebagai dasar dasar berpikir kita, dasar bertindak kita, karakter kita. Tapi ketika angka-angka ranking-ranking ini menunjukkan kita itu jeblok di penegakan hukum dan di karakter baik bidang elit dan rakyat, kemana Pancasila? Apakah hanya sebatas formalitas atau ucapan hanya di mulut, bukan di perbuatan, tidak menyatu antara perbuatan, pikiran dan tindakan? Kemana itu? Kan begitu, Bung Rudi. Yang kedua, ada prinsip dalam Islam kita mengatakan ukhuwah, memperkuat ukhuwah watoniyah, insaniyah dan islamiyah. Ya, watoniyah sebagai saudara sebangsa, insaniyah sesama makhluk manusia, kan begitu.
0: Yeah.
6: Dan islamiyah sesama apa kita, akidah kita. Ini maksudnya yang Pancasila jawab di tokoh-tokoh ulama dan agama, 6 agama di Indonesia, di mana itu ditekankan gitu, dan kenapa koruptor masih banyak begitu. Terus yang berikutnya, bagaimana juga dalam memaknai Pancasila sebagai perekat persatuan ini, kita kan solusinya bisa saja membuat komcat ya, komponen cadangan, Bung Rudi ya, bela negara ya, walaupun tidak membuat semi militer P4 kalaupun ada di situ apanya nilai-nilainya. Apakah itu sudah menjadi program utama atau hanya program uji coba?
0: Okay.
6: Karena saya lihat badan BPIP juga dari dibentuknya sampai sekarang belum menyampaikan laporan-laporan mengenai fungsi mereka di pusat dan di daerah.
0: Baik.
6: Satu lagi, Bung Rudi.
0: Ya.
6: Saya pikir Pancasila belum menjawab tentang cara kerja manajemen birokrasi pusat dan daerah. Pak Prabowo bisa saja mengatakan, nih lakukan aska kita di tingkat nasional. Tapi tingkat daerah, kepala daerah yang berbeda partai dengannya,
0: baik,
6: ya tentu mau melaksanakan itu. Saya pikir Pancasila di dalamnya nggak terlaksana.
0: Baik.
6: Salam sehat, tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sisa waktu ini nanti kami akan bahas dengan Pak Setio, dan nanti pada sesi berikutnya kami undang Anda kembali. Ya, Pak Setio, ada 3 pendengar kami. Ya. Bahkan tadi Pak Caswa lebih memperdal atau menekankan di sisi keadilan ya, yang merupakan sila kelima dan sila kedua tadi. Kemudian Ibu Ria juga melihat kembali Pancasila merupakan refleksi dasar negara, pemersatu di tengah kemajemukan, dan juga wajah atau bisa mampu menjawab tantangan zaman, serta di tengah toleransi keberagaman. Dan juga Pak Tauli juga menyoroti beberapa hal yang fundamental ini. Silakan Pak Setio.
7: Iya. Yeah. Concern dari para pendengar kita ya, Bung Rudi, itu
2: soal kesenjangan yang biasa antara Pancasila sebagai sebuah nilai dengan praktik kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tentu saja kalau kita dari sisi rakyat gitu ya, itu kan pasti melihat kepada pemerintahnya. Apakah pemerintah ini sudah betul-betul menjalankan Pancasila atau belum? Nah, kritik dari bapak-bapak tadi itu sebetulnya sangat relevan ya. Ada sebuah keprihatinan yang serius. Kenapa kok antara nilai-nilai Pancasila yang kita idealisasi bersama dengan praktik hidupannya ini sangat berbeda. Dan ini yang kemudian butuh solusi, bagaimana ke depan ini ada pejabat gitu ya, ada politisi yang memang hidupnya sesuai dengan nilai Pancasila. Dan tepat pada titik ini sesuatu yang tidak gampang untuk dijawab, Bang Rudi. Karena memang ya membangun manusia yang punya karakter Pancasila itu bukan perkara gampang. Kalau sekedar membuat orang bisa menghafal ya tidak susah gitu ya. Nah, ini bicara tentang pendidikan secara utuh gitu ya, secara politik bagaimana sih? Nah, ini mestinya kita akan diskusikan lebih mendalam nanti.
0: Iya,
2: karena ya sudah sama-sama kita akui lah, indoktrinasi Pancasila seperti di masa Orde Baru juga tidak membawa kita menjadi bangsa yang hebat gitu ya. Karena orang mengenal Pancasila gitu ya, tapi praktik hidupnya bisa berbeda. Ini kesenjangan-kesenjangan kayak begini yang harus kita sama-sama diskusikan lebih dalam gitu.
0: Tapi paling tidak Pak, artinya kan kita sudah terikat dengan lima sila dan itu memang merupakan petunjuk ataupun dasar kita bermasyarakat sebagai insan bangsa Indonesia. Nah, kalau melihat dari apa yang disampaikan pendengar dan juga penjelasan Anda, sangat mengkhawatirkankah saat ini kondisi bahwa kita menjauh dari inti nilai dari sila pertama sampai sila kelima ini, Pak? Bagaimana?
2: Ya, begini Bung Dudi, kalau posisi Pancasila sebagai dasar negara gitu ya, ya ini sudah final kan. Ini adalah konsensus dari pendiri bangsa dan ini secara legal formal tidak terganggu gugat hingga ini gitu. Nah, problem kita adalah sebetulnya lebih ke implementasi.
0: Ya,
2: ini bagaimana supaya ini tidak sekedar menjadi basa-basi kan? Bagaimana nilai-nilai ketuhanan ini betul-betul terhayati oleh semua lapisan masyarakat? Bagaimana nilai kemanusiaan dan seterusnya, Bung Rudi? Jadi lagi-lagi concernnya orang adalah di mana sebetulnya Pancasila ketika banyak hal yang tidak ideal terjadi? Tadi seperti Pak Matolo katakan, di mana Pancasila ketika judul ini merebak?
0: Tindakan perilaku koruptif gitu, marak begitu.
2: Ketika perilaku koruptif marak, di mana Pancasila? Buat apa ada Pancasila kalau begitu? Ini kritisisme yang menurut kita harus kita sikapi dengan sangat terbuka, dengan sangat apa namanya adil gitu ya. Jadi kita harus punya solusi bersama. Karena tentu saja acara kita dini hari ini bagian dari memberikan solusi itu.
0: Artinya begini Pak, saya khawatir apa yang disampaikan Pak Matauli tadi sebatas formalitas, hanya sebatas ucapan, tetapi jauh dari prinsip untuk memperkuat ukhuwah watoniyah tadi sebagai saudara sebangsa dan sesama makhluk yang harusnya itu bisa dijawab melalui implementasi yang Pak Setio tadi sampaikan ini Pak.
2: Ini Pak, masyarakat kita ini sebetulnya kan masyarakat yang cenderung patronistik ya, yaitu jadi masyarakat kita ini ngikutin siapa yang ada di atas.
0: Figuritas.
2: Iya, jadi masyarakat kita ini akan sangat terbantu kalau ada figur yang betul-betul dihormati dan bisa menjadi teladan. Mereka akan ikut. Ini isu krusialnya. Karena bagaimana kita mengharapkan rakyat jelata yang memulai dulu tentang Pancasila kalau kemudian tidak ada yang memberikan contoh yang nyata? Iya kan, gitu. Dan memang ini krisis kita ada di sini. Krisis kepemimpinan, krisis keteladanan, kita sama-sama memperjuangkan lah di hal-hal seperti ini.
0: Ini menarik Pak, nanti mungkin di sesi berikutnya lebih bagaimana kita mengimplementasikan Pak ya, dan selama ini apakah doktrinisasi Pancasila yang sejak kecil mungkin ini ternyata belum ada indikator bahwa mendekati itu sebagai sebuah falsafah, atau menurut Anda nanti bagaimana seharusnya mengedepankan implementasi itu sehingga nilai-nilai itu betul-betul menjadi sebuah falsafah yang menyeluruh bagi perilaku masyarakat. Baik. Kita.
2: Menarik ya, ini, Pak. Yang perlu ya. Kita dalami bersama.
0: Iya. Ya. Kita nanti lanjut di sesi kedua, Pak Setio, ya, untuk baik. Perbincangan kita. Baik, pendengar, ya. Kita jeda dulu. Nanti kami akan lanjutkan bersama dengan narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemari, Pak Setio Hadjar Dewantoro, masih dalam sesi Kopi Pro 3 dengan tema kita Hari Lahir Pancasila. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola dapur makan bergizi gratis MBG. Dadan merupakan salah satu orang terdekat Presiden Prabowo Subianto, namun Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum di Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo telah mendapatkan laporan terkait penyimpangan dalam program MBG. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta Kejaksaan untuk menindak tegas karena Presiden tidak ingin uang rakyat dicuri koruptor. Presiden juga akan memperkuat aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat.
2: Presiden Prabowo menegaskan MBG merupakan program penting bagi bangsa dan negara untuk memberantas kemiskinan dan mencerdaskan siswa.
1: Negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik.
2: Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG yang telah menjerat Dadan dan dua orang wakil BGN, Sony Sonjaya dan Ledewik Pasung.
3: Namun pada faktanya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
2: Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta kemarin. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
5: Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Senat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
4: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
6: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
6: Terima kasih sekali lagi.
5: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja di dini hari ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat dini hari.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin.

0: dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
1: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
2: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
3: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Global. Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini, terus-teruslah aku berkeringat.
6: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya, kenapa?
5: Iya ini hari panas betul, menyengat ke kulit.
6: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
5: Lah, kok gara-gara abang?
6: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
5: Lah, apa hubungannya?
6: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
5: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
6: Bukan global, Bang. Global.
5: Iya. Yeah.
7: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
8: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
9: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.

Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dalam sesi Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kami lanjutkan untuk sesi kedua dengan tema kita, yaitu Hari Lahir Pancasila. Nanti kami akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda masih terus dapat berpartisipasi dalam perbincangan kita saat ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Banyak hal yang tadi telah diperbincangkan pada sesi pertama mengenai apa yang menjadi faktor permasalahan sehingga nilai-nilai Pancasila seakan terasa tidak terimplementasi dengan baik. Padahal melihat tadi dikatakan oleh sumber bahwa Pancasila merupakan tidak hanya merupakan falsafah bangsa kemudian dasar negara, tetapi perjalanan perjuangan dari yang dilakukan oleh para pendiri bangsa yang tentunya diyakini juga akan dapat menjawab tantangan kedepannya. Dan kita lanjutkan sesi kedua kali ini bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hadjar Dewantoro. Pak Setyo, terima kasih. Kita lanjutkan kembali Pak Setyo untuk sesi kedua kali ini, Pak.
1: Iya.
0: Iya, baik. Menarik ini, Pak, untuk tadi yang dibahas di sesi pertama. Dan untuk saat ini, Pak, menjawab segala tantangan yang ada tadi, dimulai dari mana dulu sebaiknya kita untuk bisa mengembalikan nilai-nilai Pancasila, paling tidak dari ekosistem terkecil atau circle terkecil keluarga, kemudian juga ketatanan masyarakat, sampai pada tahap tadi adanya contoh-contoh yang dapat diikuti oleh masyarakat-masyarakat sekitar sampai di pucuk pimpinan ataupun sampai di kawah pemerintahan kita ini. Bagaimana nih, Pak?
1: Iya, terima kasih Bung Rudi.
0: Iya.
1: Jika kita betul-betul menyelami ya apa yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Ada satu isu kan ya, bahwa kita ini kekurangan contoh, kekurangan teladan. Ada krisis lah ya di dalam soal penghayatan dan penerapan Pancasila. Dan ya lugasnya kita bicara tentang kita ini punya problem dalam perkara integritas. Karena orang bisa saja secara konseptual ya meyakini Pancasila sebagai sebuah dasar negara, nilai-nilai luhur bangsa gitu, tapi praktik hidupnya bisa berbeda. Nah, memang kita butuh strategi yang kita jalankan dengan totalitas ya, supaya secara bertahap itu muncul kader-kader Pancasilais. Nah, makanya saya mau bicara yang aktual saja, Bung Rudi, bahwa kami di Pusaka Indonesia itu concern-nya atau kepeduliannya adalah melahirkan kader-kader yang memang Pancasilais. Bagaimana nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini tidak hanya menjadi penghias dari pikiran, tapi betul-betul dia menjadi sesuatu yang hidup, yang melandasi cara berpikir, cara berkata, dan bertindak. Nah, belajar di pengalaman di lapangan, tentu saja peran leader atau peran pemimpin itu menjadi krusial. Jadi harus ada orang yang bisa diteladani. Dalam hal ini misalnya Bung Rudi ya, kan kekuatan kami Pusaka Indonesia kan di gotong royongnya, di kesuadayaan, kesuasembadaan. Nah itu kalau tidak diinisiasi, tidak diteladankan oleh pemimpinnya, tidak mungkin terjadi. Kami menumbuhkan jiwa patriotik. Kalau itu tidak dimulai dari pemimpinnya, bagaimana bisa mungkin orang-orang bisa menjalankan itu juga, gitu ya. Jadi satu hal yang sangat penting adalah ya pemimpin di semua lini harus menjadi contoh dulu. Nah yang kedua, ini soal bagaimana menanamkan nilai. Ya, ini soal sistem pendidikan. Sudah jelas bahwa sekedar indoktrinasi atau pendekatan kognitif itu ya membuat orang tahu Pancasila seperti apa, itu nggak menjamin orang punya karakter Pancasilais. Nah, kalau di kami memang ada dua pendekatan yang kita sungguh-sungguh jalankan bersama. Satu, kita menyebutnya sebagai metode hening cipta. Ya, betul-betul membuat perubahan itu dari dalam diri seseorang. Bagaimana seseorang diajak untuk sungguh-sungguh terhubung kepada kekuatan adikodrati di dalam dirinya. Jadi kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa secara aktual, secara nyata gitu ya, lewat mekanisme hening cipta. Itu metode pertama, karena dengan metode ini diharapkan dan memang sudah terbukti ada perubahan besar gitu ya dalam cara berpikir, berkata, dan bertindak. Nah yang kedua, memang harus ada pola pembiasaan. Kan kalau dalam teori psikologi jelas bahwa bagaimana karakter terbentuk itu karena ada kebiasaan atau ada pembiasaan tentang perilaku-perilaku yang dianggap ideal. Nah pembiasaannya tentu saja harus bermula dari perubahan mindset atau pola pikir. Jadi kami menyediakan wahana beraksi, ya, bagaimana orang-orang yang tadinya tidak peduli kepada bangsa dan negara diajak untuk bersama-sama. Ini loh, sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama demi bangsa dan negara, dan kita bisa merasakan kepuasan batin ketika kita menjalankannya. Makanya Kader Pusaka itu punya sebuah semangat, ya, semangat patriotik bisa kita katakan begitu, untuk bergerak di sektor lingkungan, kebudayaan, okay, ya. Ya, kemudian juga kita mempromosikan jamu atau herbal dengan sangat militan gitu ya. Nah, hal-hal kayak begini ini tinggal disebarluaskan. Modelnya sudah ada dan tinggal disebarluaskan. Saya berharap bahwa lewat acara seperti ini akan ada banyak orang yang juga tergerak. Bagaimana ada tokoh-tokoh lokal yang menjadi pemberi inspirasi baru gitu ya. Jadi kalau saya tidak kekurangan harapan, Bung Rudi, pasti banyak orang-orang yang punya keterpanggilan dan tinggal dia mendapatkan penguatan saja untuk kemudian memberi perubahan yang nyata di lingkungan masing-masing. Baik. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, Bung Rudi, sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut.
0: Iya. Kita undang lagi pendengar ini, Pak Setio ya. Silakan pendengar, kami tunggu partisipasi Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-6712, atau 386-2375. Sambil menunggu pendengar ini, Pak, saya tertarik tadi dengan yang Bapak jabarkan yang menjadi concern dari Pusaka Indonesia ini. Nah, apa, Pak, modal dasar atau karakter utama yang harus dimiliki seseorang ketika ingin menjadi kader dalam gerakan ini? Tetapi dijawabnya nanti, Pak. Sudah ada pendengar ini tersambung.
1: Oh, iya. Okay.
0: Dari Sumatera Barat, Pariaman, Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Salam dini hari. Jumpa lagi nih.
0: Iya. Kabar baik ya, Pak Ismail ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Ismail dengan narasumber kami, Bapak Setio Hadjar Dewantoro. Beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa. Silakan, Pak.
2: Iya, assalamualaikum Bapak Setio. Iya.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
2: Iya. Saya kira
1: untuk tambah musik begitu
0: di. Oh ya. Sebentar. Sekarang sudah normal, Pak ya. Halo, Pak Setio.
1: Normal.
0: Udah
1: normal.
0: Ya. Baik, baik. Okay, ya, silakan. Ya, Pak Ismail, ya, silakan.
2: Salam dini hari, Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Pak Ismail.
0: Ya.
1: Iya, Pak.
0: Silakan Pak Ismail.
2: Iya, musiknya keras banget. Saya kira dalam masalah Pancasila ini sekarang sangat terjadi pendangkalan. Ya, sangat terjadi pendangkalan masalah ini. Ideologi ini sangat dalam, namanya ideologi itu sangat dalam, letaknya sangat mendah daging seharusnya. Nah, inilah yang sekarang sangat terasa sekali, tanpa jiwa Pancasila itu jadi sebuah kata-kata ilmu yang ada di kepala tapi tidak menjiwa di dada. Ini yang sangat saya rasakan sekarang. Saya sudah hidup sejak zamannya Bapak Harto. Ya, 5 tahun Bapak Harto menjabat pemerintah hari ini, saya sudah hidup, saya sudah lahir ke atas dunia. Nah, ini yang terjadi sekarang, semua penyokong-penyokong untuk penanaman ideologi Pancasila ini hilang. Salah satunya pendidikan, PSDB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, itu sangat menyokong menanamkan ideologi ke batin, ke jiwa manusia, bukan membumikan. Nah, ini yang istilah terakhir ini ada yang saya dengar, membumikan Pancasila, itu hilang jadinya. Kalau di bumi, yang hidup di atas bumi itu justru menginjak Pancasila. Maaf ini Bung Rudi. Yang hidup di atas bumi yang punya jiwa justru menginjak Pancasila. Bumi itu benda mati.
0: Baik, Pak.
2: Ini istilah yang harus kita perbaiki lagi.
0: Okay.
2: Harus dipahami lagi pemahaman bagaimana yang dikatakan ideologi.
0: Okay.
2: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ismail ya. Sudah kami tangkap maksudnya. Kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat dini hari Bu Dinda. Halo, Bu Dinda.
3: Iya. Iya, halo. Iya, halo, selamat hari gini, Bung Rudi.
0: Iya, kabar baik ya, Bu Dinda ya. Ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, silakan.
3: Pak Setio, selamat ya. Selamat hari. Salam jantun ya, selamat hari lahir Pancasila ya, walaupun sudah berapa tempat ya Pak Setio. Ya, kemarin berapa hari lalu sempat dengar ini apa, dengar ada dalam Pak Setio dalam acara apa tuh, update tuh di Pro 3 tuh Bung Rudy.
0: Iya.
3: Sebagai masyarakat ya Pak Setio ya, untuk saat ini, sampai saat ini sebagai masyarakat kecil lah, cuma bisa jadi penonton dan menikmati bagaimana penyelenggara negara, bagaimana orang yang dipercaya untuk memegang kekuasaan begitu ya, semangat patriotiknya tuh seperti yang Pak Setio tadi utarakan itu boleh dibilang minim sekali Pak. Ini yang terbaru ya, yang terbaru yang begitu dipercaya, tapi akhirnya harus pakai rompi pink ya, begitu ya Bung Rudy ya. Sementara para murid harus keracunan, tapi ternyata yang dipercaya negara malah asik-asik dengan main golf.
0: Artinya perilaku koruptif begitu ya Bu ya, masih terjadi ya. Kemudian?
3: Ya sebentar. Sebagai rakyat nih Pak Setio ya, saya pribadi rindu sosok seperti Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Pak Hugeng dan yang lain-lain masih banyak sekali. Dan karena semangat patriotiknya dalam membela negara itu dengan kejujuran, kebijakan dan kesederhanaannya itu sampai saat ini tuh sepertinya belum ada. Tanggapan Pak Setio, Bung Rudy dengan tim.
0: Selamat dini hari. Iya, terima kasih Bu Dinda. Selamat dini hari. Satu pendengar lagi Pak Soleh di Pasuruan Jawa Timur. Selamat pagi Pak Soleh.
4: Halo, Assalamualaikum Bung Rudy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Pak Setio.
5: Iya, waalaikumsalam Pak.
4: Kalau dari saya ya Bung Rudy ya, kalau hanya mendengarkan Pancasila itu hampir tiap hari ya Bung Rudy di sekolah. Kalau kita ngantar sekolah itu semua anak-anak disuruh membaca. Tapi ya itu tadi, saya kan sering bilang bagaimana sih cara menanamkan asli Pancasila. Itu kan banyak itu, sila pertama itu aja kalau dibahas itu mungkin nggak selesai 1-2 jam itu Bung Rudy ya. Sampai sila kelima itu misalnya, itu anak-anak kita nggak bakalan tahu. Padahal ya kan saya juga pernah, saya tanya itu sama keponakan saya yang sudah kelas 4 SD ya, apakah tahu semua itu. Dia nggak tahu, dia hanya bisa hafal membacanya saja. Nah sekarang untuk mulai dari, kalau sila pertama mungkin insya Allah masih ada ya, masih banyak yang, tapi untuk sila ketiga ini sudah kayaknya sudah minim di negara kita Bung Rudy, apalagi kalau menyangkut gotong royong ya segala macam, apalagi dalam apa, aparat penegak hukum kita yang kurang signifikan dalam menangani soal hukum ya di negara kita, itu yang harus diperbaiki dipandang dari segi Pancasila. Mungkin sekelumit itu Pak Setio Bung Rudy, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setio silakan, mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Ismail, Ibu Dinda, kemudian Pak Soleh. Silakan Pak.
6: Ya, lagi-lagi yang menjadi kepedulian bersama kita adalah soal penghayatan nilai-nilai Pancasila kan Bung Rudy ya.
0: Ya.
6: Bagaimana setiap langkah kita landasannya adalah Pancasila. Dalam hal ini nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan ini tidak hanya ada di bibir, tidak hanya di kepala, tapi terrealisasikan dalam perilaku kita dalam keseharian. Nah, sekali lagi ini memang soal pendidikan, soal bagaimana semakin banyak orang menghayati nilai luhur ini. Dan memang ini bukan perkara gampang, Bung Rudy, karena mendidik orang itu sangat susah. Ya, saya seorang pendidik gitu ya. Ya, saya punya pengalaman mengasuh ribuan orang gitu ya. Dan memang bukan perkara yang mudah membuat orang itu, misalnya beginilah ya, tidak egoistik, tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi sadar bahwa hidupnya untuk kemaslahatan banyak orang. Bagaimana punya jiwa patriotik, bagaimana punya jiwa berkorban untuk bangsa negara. Itu sangat tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah sekali lagi, ini soal keteladanan dan soal kemudian sistem, soal mekanisme, soal metode. Nah, memang kita harus mendaya gunakan semua potensi yang ada di negara kita, Bung Rudi. Saya kasih contoh begini ya. Kawasan seperti Desa Cipta Gelar, gitu ya. Rudi pasti dengar, gitu ya. Bagaimana mereka coba untuk hidup selaras dengan alam. Mereka menghayati sisi ketuhanan yang Maha Esa dengan cara-cara tradisi dan kebudayaan lokal yang
0: kearifan lokalnya
6: yang
0: masih
6: kearifan lokal yang sangat luhur. Nah, mereka Pancasilais, gitu ya. Kemudian orang-orang yang kita sebut sebagai orang Samin, gitu ya. Itu kan mereka punya sikap hidup yang merupakan antitesis dari dunia modern yang serba tergesa-gesa, yang mengejar materi, gitu ya. Sementara mereka yang dikedepankan soal
0: kebersamaan,
6: kebersahajaan, kebersamaan, kemudian kedekatan dengan alam. Nah, praktek-praktek begini mestinya yang kemudian diekspos secara luas, ya. Nah, kita punya model-model seperti ini. Ini pasti semua kawasan ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi local wisdom itu pasti ada. Yang kedua, bagaimanapun juga kita ini kan detik ini ya adalah masyarakat yang agamis, ya. Jadi mayoritas orang memang hidup dengan agama, hidup dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak kecil. Nah, ini tinggal bagaimana masing-masing agama, masing-masing pemukanya itu mengedepankan hal-hal yang esensial. Bagaimana segala ritual yang diajarkan itu berdampak langsung kepada pembentukan karakter. Jadi tidak hanya orang diajak ritual tanpa ada dampak yang nyata di dalam membangun karakter. Dan tepat pada titik ini memang semua orang harus berefleksi, karena tidak gampang menemukan juga agamawan yang punya integritas. Tidak gampang, Bu Rudi. Ini di semua ini kita punya problem, gitu ya. Nah, kembali ke kita sendiri, apa yang bisa kita kontribusikan? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kami Pusaka Indonesia tidak hanya ingin bicara tentang Pancasila, kami ingin hidup dengan Pancasila. Ya, makanya kami melakukan banyak kegiatan, gitu ya, yang itu memberi ruang pada siapapun untuk berkontribusi buat bangsa dan negara. Apa sih yang dibutuhkan dari orang-orang untuk bisa terlibat di dalam hal seperti ini? Sebetulnya keterpanggilan. Mau nggak dia untuk membuka dirinya bahwa hidupnya tidak hanya untuk mengejar apa yang menjadi ambisinya, egonya, gitu ya, tapi hidup harus bermakna, hidup harus berguna buat bangsa dan negara. Nah, kami memberikan ruang-ruang itu, Bung Rudi. Dan kita, ya, kita harus bersyukur, gitu ya, ternyata masih ada, ya, kan, kader pusaka ini belum banyak, tapi kan udah ratusan lah di banyak tempat. Dan bagaimana mereka terus berkiprah, gitu ya, di berbagai sektor, gitu ya. Ya, saya berharap suatu saat kader kita juga semakin banyak orang yang mau memberikan pikirannya, tenaganya, uangnya untuk republik ini dengan cara yang sukarela, dengan betul-betul semangat gotong royong, gitu ya. Ya, begitu Bung Rudi. Kita butuh ini nanti menyebar semakin luas.
0: Bisa berbagi nih Pak, di sini Pak ya, di forum kita ini, diskusi kita ini. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan, artinya Pak, modal dasar atau karakter utama apa yang memang harus dimiliki jika seorang ingin menjadi kader dalam gerakan tersebut Pak?
6: Iya, modal dasarnya itu tadi Pak. Mau mengikuti panggilan hatinya. Untuk tidak hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, tapi mau juga memikirkan nasib bangsanya, nasib negaranya. Punya kepedulian kepada nasib sesama, punya kepedulian kepada lingkungan yang rusak, punya kepedulian kepada kondisi peradaban yang memang harus diperbaiki. Jadi memang itu syarat utama, syarat keterpanggilan itu mutlak ya. Gitu. Tanpa itu bagaimana orang mau
1: beraksi melampaui kebiasaan sehari-harinya. Itu Bung Rudi.
0: Nah, dalam memberikan pemahaman kepada kader-kader di Pusaka Indonesia ini, Pak Setio, cara memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu betul-betul masuk ke dalam hati yang seperti Bapak sampaikan tadi, dan juga tentu perilaku, sehingga tidak hanya semata dalam tataran verbalistik saja. Bagaimana nih Pak konkretnya nih?
1: Ya, ini Bung Rudi. Jadi kan memang targetnya kita nilai Pancasila ini terhayati, terinternalisasi, dipraktikkan dalam keseharian. Salah satunya misalnya adalah semangat gotong royong kan. Mm-hmm. Itu sangat kelihatan kalau di Pusaka Indonesia. Nah, bagaimana nilai ini terbentuk? Sekali lagi, memang ada mekanisme pendidikan gitu ya, yang basisnya adalah keteladanan. Jadi saya sebagai pendiri pusaka harus menunjukkan pada mereka, saya yang lebih dahulu menghayati nilai itu, mempraktikkan itu sehingga orang lain tinggal mengikuti. Kedua, kan kita ini punya nilai-nilai spiritual ya. Jadi kita ini hidup dengan kesadaran ketuhanan yang betul-betul ya kita jalankan. Nah, ini kata kunci Bung Rudi. Jadi kalau kita melihat struktur sila Pancasila ini, saya sangat salut kepada siapapun yang telah menyusunnya, karena memang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan.
0: Iya, iya.
1: Jadi bagaimana orang dia bisa bersikap adil? Tentu saja karena dia menyadari keadilan Tuhan. Bagaimana kemudian menghayati Tuhan yang serba adil pada siapapun, dan watak adil itu kemudian dihayati, dipraktikkan oleh dia sebagai manusia yang telah mendapatkan keadilan dari Tuhan. Bagaimana orang punya rasa kemanusiaan? Tentu saja karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana karakter kasih, ya, sayang gitu ya, itu disadari di setiap tarikan dan hembusan nafas. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang harus digali lewat renungan, lewat yang disebut sebagai ritual atau apapun juga itu ya, yang ada pada berbagai agama dan tradisi. Ya, nah, kalau kita bahasa generiknya atau bahasa umumnya, itu kan hening cipta. Jadi hening cipta yang kami praktekkan itu membuat kita menghayati keberadaan Tuhan yang nyata. Kita sadar bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu Tuhan selalu mengasihi. Ya, tanpa diskriminasi. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas segala anugerah Tuhan. Nah, kemudian terpantik, terpacu untuk bagaimana dengan semua anugerah Tuhan itu kita bisa membalasnya gitu ya. Bisa memberikan sesuatu yang berharga buat kehidupan, karena kita sudah dikasih banyak hal. Dan prakteknya nanti lama-lama kalau orang menyadari Tuhan yang nyata, hidup dengan kasih gitu ya, hidup dengan kasih sayang gitu ya, dengan kesadaran akan rahmatnya Tuhan. Itu enggak punya ketegaan untuk berbuat jahat lebih. Enggak tega untuk korupsi, karena apa gitu ya, kita akan sakit sendiri ketika kita korupsi, karena badan kita udah menjadi sangat peka, tidak mau lagi melakukan tindakan-tindakan yang jahat, menyakiti orang lain dengan perilaku yang tidak adil. Itu Bung Rudi.
0: Tetapi ini kan tidak mudah Pak ya, menekankan faktor.
1: Sangat tidak mudah. Makanya memang ini kita butuh proses panjang, ya, memang tidak mudah.
0: Itu mungkin baru dalam cipta hening tadi Pak, baru untuk diri sendiri. Nah, tentu kan harapannya bagaimana hari ini pun nanti menjadi sebuah perilaku yang menjadi contoh atau teladan bagi paling tidak lingkungan kecil sekitarnya. Nah, bagaimana mengimplementasikan itu untuk bisa menjadi sebuah tindakan yang nyata tadi ini, Pak Setio?
1: Iya, makanya gini Bung Rudi, kita punya slogan itu kan hening dan beraksi.
0: Hening dan
1: kalau
0: beraksi.
1: Kalau hening itu kan sesuatu yang kontemplatif, ya, orang nggak akan bisa lihat. Kan?
0: Iya.
1: Kita bisa lewat berbagai cara lah hening itu. Orang sholat, ya, orang ke gereja. Itu kan sebetulnya cara-cara kita untuk masuk ke dalam keheningan. Tapi kan orang nggak bisa lihat. Orang akan lihatnya di aspek perilaku, aksi kan. Nah, makanya kita bolak-balik, Bung Rudi. Jadi kita mengajak orang untuk kontemplatif, tapi juga jangan lupa, ya, namanya karakter dibangun lewat aksi. Ya, kan kita bicara tentang pergerakan kan. Makanya kita yang sudah kita lakukan bersama, dan ini bisa dicontoh oleh semua orang, dan sebetulnya juga banyak orang sudah melakukan dalam skala yang lebih parsial gitu ya. Bagaimana sih kepedulian kita kepada lingkungan, kepada masalah sampah, kepada mata air, ya, budaya, kepada tanah-tanah yang gundul gitu ya, kepada kebudayaan kita yang sebetulnya kita kaya tapi kurang dieksplorasi, ya. Itu kita lakukan dengan sangat militan, Bung Rudi.
0: Oke.
1: Nah, ketika saya kasih contoh misalnya ya.
6: kita kalau ada kegiatan, nanti kita bisa buktikan bersama Bung Rudi, kan kita punya kerjasama untuk acara Kita Fest.
0: Kita Fest, lagu kebangsaan
6: ya, itu ya, lagu nasional. Iya. Nanti kita buktikan Bung Rudi bagaimana kader kita, kalau bikin kegiatan itu selalu sangat concern dengan soal sampah. Hmm. Kita punya diskusi khusus penanganan sampah ketika acara itu berlangsung.
0: Iya. Yeah. Yeah.
6: Bagaimana sampah harus dipilah, tiap hasil pemilah sampah harus diolah, gitu ya. Itu kan menjadi hal sederhana. Bagaimana orang yang tadinya itu katakanlah tidak peduli pada hal begitu menjadi tergerak untuk peduli.
0: Ya. Oke. Okay.
6: Bagaimana orang rela menjadi penjaga tempat sampah, gitu ya. Itu kan bukan perkara gampang, menurut saya. Tapi kita bisa melakukan itu. Nah, bagaimana orang mau gotong royong, yuk kita sameran supaya kita bisa nanam hutan lagi. Itu kan nggak gampang, menurut saya. Tapi kita bisa. Nah, hal-hal saya begitu yang harus kita kemudian wujudkan.
0: Memberikan dampak positif bagi sekitarnya.
6: Betul, betul.
0: Itulah pusaka Indonesia itu, Pak, yang dimaksud.
6: Ya, dan saya sebetulnya kan melihat banyak teman-teman juga di luar sana juga melakukan hal yang sama. Nah, ini tinggal diagregasi. Jadi bagaimana watak-watak patriotik, watak-watak suka berbagi ini diorkestrasi lah gitu ya, supaya menular. Karena kebajikan itu menular, Bung Rudi, sama dengan kejahatan.
0: Bisa dikatakan satu tindakan keteladanan ini sangat ampuh, Pak, ya, untuk yang tadi disampaikan pendengar kami, membumikan Pancasila.
6: Apalagi kalau yang memberikan keteladanan ini adalah mereka yang ada di kekuasaan, itu akan lebih efektif lagi. Gitu. Ya, saya aja
0: karena punya perangkatnya lebih besar.
6: Banyak orang, apalagi kalau dia
0: punya perangkat yang lebih lengkap, ya.
6: Betul.
0: Tapi ngomong-ngomong ini, Pak Setio, sebenarnya kalau dalam pemikiran Anda sendiri, artinya seperti apa berarti model kepemimpinan atau leadership khas Nusantara, khas Indonesia yang diajarkan dan diterapkan?
6: Iya. Kan kami juga sangat serius mendalami soal ini karena kita ingin ada kepemimpinan khas Nusantara. Ya tentu akan ada banyak teori, banyak konsep ya. Tapi yang sangat akrab dengan saya kan memang yang berangkat dari budaya Jawa kan. Jadi kalau di dalam budaya Jawa itu, pemimpin itu betul-betul harus menjadi Ratu Pandito. Pemimpin Ratu itu harus menjadi Satria Pandito Sinisian Wahyu. Jadi orang itu menjadi pemimpin, dia harus punya watak yang bijaksana. Kata Pandita itu mewakili kebijaksanaan. Bagaimana dia punya karakter yang luhur, punya keadilan, punya kasih sayang, punya kepedulian, punya pengayoman, dan seterusnya. Ada kata kunci, Sinisian Wahyu. Jadi setiap pemimpin itu harus didampingi oleh wahyu, oleh petunjuk langit. Ini kan bahasa simbolik. Sebetulnya ini bicara bagaimana dia tidak pernah terpisahkan dari kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak pernah kemudian alfa atau abai untuk mendengarkan suara Tuhan yang muncul di relung hatinya. Pemimpin harus, kalau merujuk pada Pancasila itu, hidup dengan hikmat kebijaksanaan. Rudi bisa selami apa itu hikmat, apa itu hikmat kebijaksanaan. Itu pasti berkaitan tidak hanya tentang akal budi, tapi tentang suara Tuhan yang muncul dari telung hati masing-masing.
0: Ini bagian
6: itu harus begitu.
0: Bagian gitu, filsafat ya. Ketika, kebijaksanaan yang sangat menarik ini, Pak Setio. Artinya, mungkin bisa disederhanakan, mohon dikoreksi nih, Pak, ya. Seorang pemimpin seringkali diuji oleh ego dan kepentingan pribadi mereka. Bagaimana melatih mental kepemimpinan yang tadi Bapak katakan, tulus, kebijaksanaan, kemudian melayani, dan bukan untuk dilayani, Pak? Gimana?
6: Ya, begini Bung Rudi, yang namanya karakter itu hasil pembiasaan. Jadi pemimpin itu menjadi tulus, menjadi melayan, itu karena terbiasa. Makanya itu dididik sejak kecil, sejak remaja, sejak muda, gitu ya. Karena mengubah orang tua itu lebih susah. Karena sudah sangat mendara daging kan karakternya. Nah memang ya kita bicara hal yang realistis menurut dia, bahwa bagaimana pemimpin itu punya ketulusan, punya kebijaksanaan, punya keadilan, ya digembleng sejak dia belum menjadi pemimpin dalam arti yang formal ya, semenjak dia menjadi orang biasa, semenjak dia menjadi orang kecil, itu digembleng dulu. Nah makanya kami di Pusaka Indonesia punya concern tentang itu. Kita tidak peduli nanti kita akan menjadi apa gitu ya, tapi sejak hari ini kita harus belajar tulus. Sejak hari ini kita harus belajar peduli pada bangsa dan negara. Sejak hari ini kita harus belajar mengayomi siapapun tanpa diskriminasi.
0: Okay.
6: Dan tidak bisa tidak, itu harus dimulai dari pemimpinnya yang sekarang ada. Dalam hal ini memang, kalau di Pusaka Indonesia itu tetap keteladanan itu hal yang paling krusial.
0: Yeah.
6: Dari saya menjalankan sepenuh hati, saya kemudian punya lingkaran inti menjalankan sepenuh hati, itu melebar. Itu nanti semakin banyak orang akan sama-sama menghayati nilai itu, Bung Rudi.
0: Yeah. Menarik ini, Pak. Kalau kita peras, Pak, obrolan kita malam hari ini, Pak, apa satu kalimat yang paling bisa mewakili atau merangkum arti menjadi seorang manusia Nusantara yang sejati?
6: Iya. Yeah. Ini soal kita punya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ya.
0: Mm-hmm.
6: Ya. Jadi memang nilai-nilai luhur ini harus kita hayati, dan outputnya adalah laku yang penuh dengan kebajikan, laku yang non-egoistik. Seperti tadi Bung Rudi juga sampaikan, pemimpin itu kan tantangannya
0: ego dan kepentingan pribadi.
6: Kalau sudah tergoda oleh kepentingan egoistik, kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan keluarga.
0: Artinya kita tidak bisa lagi melihat kebijaksanaan di situ.
6: Iya, betul. Lagi-lagi, kemudian solusinya apa? Yaitu tadi, pemimpin itu harus merenung dulu dengan dalam sebelum mengambil keputusan. Apakah keputusan ini atas dasar egonya atau atas dasar kepentingan rakyat? Tapi sekali lagi ini nggak bisa muncul kalau nggak dilatih. Jadi kata kuncinya adalah mari kita berlatih semenjak saat ini juga. Tidak peduli usia kita berapa, tidak peduli kita jabatannya apa. Karena Indonesia Nusantara ini membutuhkan patriot yang dia menjadi orang yang menyalakan pelita, menyalakan api, menyalakan cahaya untuk menginspirasi banyak orang dengan perilakunya yang selaras. Begitu Bung Rudi.
0: Oke. Sebagai penutup obrolan kita, Pak, pesan atau harapan besar dari Pak Setio dan juga Pusaka Indonesia, mungkin bagi kita semua, pendengar kami, masyarakat umum, untuk bisa menjadi pemimpin masa depan, paling tidak di lingkungan terkecil masing-masing ini, Pak.
6: Ya, kita mulai lakukan yang terbaik yang kita bisa, tanpa kalkulasi untung rugi buat pribadi kita. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Apa yang kita bisa lakukan sesederhana ngambilin sampah di depan rumah gitu ya, supaya halaman rumah kita bersih, itu kita bisa lakukan, Bung Rudi. Kita juga bisa punya kepedulian kalau ada tetangga kelaparan, ya kita yang duluan untuk membantu dia, nggak usah bicara soal bantuan pemerintah. Kita bisa membantu mereka yang kelaparan di sekitar kita. Itu yang kita lakukan, Bung Rudi. Ya itu dulu hal sederhana lah. Nanti itu akan menjadi sebuah gelombang kebajikan yang melebar, meluas.
0: Iya. Ini topik eksistensialisme yang sangat menarik malam hari ini, Pak. Ala Pusaka Indonesia yang tentu banyak penjabaran tadi sifatnya komunal, kemudian terhubung dengan alam, dan manusia menemukan makna keberadaannya bukan menyendiri, melainkan saat dia bergotong royong, merawat bumi tempat dia tinggal, tempat dia berpijak dan menyelaraskan diri dengan semesta. Itulah makna atau nilai-nilai yang memang terkandung dalam Pancasila yang bisa kita implementasikan secara wujud, secara nyata sebagai anak bangsa Indonesia. Pak Setio, terima kasih banyak ini, Pak, perbincangannya pagi hari ini sangat menarik sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi trigger kita semua untuk menjadi manusia bijaksana dan kembali menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, tidak hanya dalam tanda kutip verbalistik tadi. Terima kasih banyak Pak Setio waktunya. Salam sehat, selamat pagi.
6: Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian tadi kami tuntaskan Kopi Pro 3 bersama dengan Indonesia Pusaka Indonesia Gemaripa, Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam perbincangan kami di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.
7: Wawancara Pro 3. Masih ingat dengan Jamrud? Mereka balik lagi nih di tahun 2021. Pada tanggal 11 Februari 2021 yang lalu, mereka merayakan 25 tahun karya bermusiknya dengan lagu terbaru, Kau Ada Untukku. lagunya bagus bagi saya. Tapi bagaimana dengan Anda?

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Muhammad Isnen Suhana melaporkan selengkapnya.
1: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
2: dapat. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
2: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
3: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
2: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Sektor pariwisata kembali mencatat kinerja positif dan ikut menggerakkan perekonomian nasional pada triwulan pertama 2026. Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
4: Sektor pariwisata kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di periode yang sama, devisa pariwisata juga tercatat kuat, mencapai $4,05 miliar atau sekitar Rp68,28 triliun. Capaian ini menurut Menpar tidak berdiri sendiri, melainkan ikut menggerek laju ekonomi nasional yang pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan.
5: Yang ingin kami angkat di sini adalah kontribusi tersebut turut mendorong perekonomian Indonesia yang pada triwulan pertama tahun 2026 bertumbuh 5,61% year on year sebagaimana dipublikasikan BPS. Dari perspektif produksi, 4 lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan bertumbuh signifikan, masing-masing sebesar 13,14%, 9,91%, 8,04%, dan untuk jasa perusahaan 4,91%.
4: Lebih lanjut, Kementerian Pariwisata juga mencatat kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 berada di kisaran 4,01 hingga 5%. Tak hanya itu, realisasi investasi sektor pariwisata juga menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai 25,34 triliun rupiah atau tumbuh 76,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa penguatan sektor ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
6: Kita berjuang bersama-sama bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan negara, terutama dari pariwisata. Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik. Dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tetapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana untuk pariwisata itu.
4: Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu terus didorong karena memiliki efek berganda yang luas, mulai dari tumbuhnya aktivitas usaha hingga meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai destinasi wisata. Komisi 7 DPR RI berharap momentum positif ini dapat terus dijaga sehingga sektor pariwisata semakin kuat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode berikutnya. Dari Jakarta, Over Regional Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di

0: UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Hai, saya Silikon.
5: Saya Bidasolidinil Urea.
6: Saya tritanolamin.
7: Saya hidroquinon.
8: Saya mineral oil.
9: Kalau saya sodium lauren sulfat.
10: Saya etil paraben.
11: Dan kami adalah kosmetik berbahaya.
12: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
13: bersinar.
14: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
15: Catatan peristiwa.

0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Program Lingkungan Hidup PBB menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk menonjolkan isu-isu kritis terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya tentang rusaknya lapisan ozon bumi, masalah limbah berbahaya, dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masamu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang! Santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Heleh. Itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terdengar 72% publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, jadi tema KOP to the point kita pada malam hari ini, di mana survei yang diselenggarakan Poltreking Indonesia pada 11 hingga 17 Mei 2026 menunjukkan 72,2% responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Faktor-faktor yang menyebabkan rakyat puas terhadap kinerja Prabowo Gibran adalah bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran, yakni sebesar 14%. Lalu di bawahnya adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang juga menopang kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran. Lalu di bagian ketiga ada kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Faktor-faktor lain yang cukup signifikan ada soal ekonomi juga di 9,4% dan seterusnya. Alasan-alasan lain dari akses pendidikan, jaminan layanan kesehatan, kinerja yang terbukti. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando.
2: Mas Lukman dan seluruh pendengar Pro 3, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, bagaimana menyikapi survei dari Poltreking yang mengatakan 72% publik puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Sementara permasalahan dan kalau kita lihat ruang publik, apalagi di media sosial, ini masih banyak PR yang perlu dibenahi.
2: Ya, tentunya ketika hasil survei mengatakan sekitar 72,2% menyatakan kepuasan terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini dilakukan evaluasi karena kan masih ada sekitar 28% lagi yang tidak puas terkait dengan kinerja pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena kalau kita lihat apa seperti tadi dikatakan oleh Mas Lukman, banyak kritik, masukan, evaluasi terkait dengan kinerja dari pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini di media sosial. Ini kan harus menjadi perhatian. Jadi jangan sampai masukan-masukan yang diberikan, kritik-kritik yang dilakukan itu diabaikan begitu saja. Supaya pemerintahan ini semakin bisa memenuhi tingkat kepuasan masyarakat. Walaupun saya yakin tidak ada pemerintahan yang akan mencapai sampai 90% atau sampai 100%. Tetapi penting bagi pemerintah untuk mendengarkan terkait dengan masukan-masukan, kritikan-kritikan, baik itu yang dilontarkan oleh para akademisi, para politisi, para pengamat ataupun masyarakat melalui media sosial, supaya ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi jangan menganggap siapa yang melakukan kritik atau yang kontra itu sebagai lawan, tapi harus dirangkul dan juga didengarkan apa yang menjadi masukan-masukan supaya tingkat kepuasan masyarakat itu semakin meningkat. Karena kalau kita lihat dari hasil poll tracking itu di sebelumnya itu kan ini terjadi penurunan. Sebelumnya kan sekitar 74%. Dan sekarang itu 72%, walaupun disampaikan ada margin of error-nya ini. Tetapi ini kan tetap juga harus menjadi perhatian penting dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya jangan sampai terjadi penurunan lagi ke depannya ketika dilakukan survei.
1: Kalau dari Rumah Politik Indonesia, menyoroti dari sektor mana, Pak, yang memang masih perlu dibenahi ini?
2: Saya kira banyak yang hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini, terutama yang sekarang menjadi perhatian terkait dengan ekonomi. Walaupun kalau saya lihat ya berdasarkan hasil survei ini, ekonomi menempatin urutan keempat yang mendapat sekitar 9,4%. Ya, tetapi ini kan kalau kita lihat realita sekarang ini, bagaimana fakta di lapangan terkait dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat bawah, itu kan sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Pak Prabowo, terutama tim ekonomi Pak Purubaya, supaya bagaimana keadaan ekonomi ini bisa semakin stabil, dan ketika ekonomi stabil tentunya akan berpengaruh ke semuanya, baik itu keamanan, baik itu situasi politik. Terus kemudian walaupun pada saat ini Pak Prabowo sudah melakukan perbaikan terkait dengan MBG, salah satu program prioritas, tetapi program-program prioritas lainnya ini harus menjadi perhatian beliau. Misalnya seperti Kooperasi Merah Putih. Ini kan harus menjadi perhatian juga karena kalau kita lihat dan saya juga melihat bagaimana tanggapan masyarakat, respon masyarakat terkait dengan pengadaan operasi Merah Putih dan juga bagaimana informasi-informasi yang tersampaikan kepada beliau itu jangan sampai hanya ABS atau Bapak Senam. Itu misalnya terkait dengan apa harga LPG misalnya yang saya ambil contoh di di Koperasi Merah Putih yang dikatakan 16.000, apakah nanti pada saat realisasi ketika masyarakat membeli itu tetap segitu? Jadi saya berharap jangan sampai seperti banyak terjadi manipulasi-manipulasi informasi-informasi yang tidak benar kepada Pak Prabowo seperti pada saat adanya laporan-laporan masalah MBG. Jangan sampai terjadi di Koperasi Merah Putih ataupun program-program lainnya, supaya ini apa ya, Pak Prabowo itu betul-betul memperhatikan, melihat realita di lapangan seperti apa. Jangan sampai terjadi lagi asal Bapak senang, sehingga informasi-informasi bohong ini kan, ataupun informasi-informasi yang tidak benar ini mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya, ataupun tingkat kepuasan kepada pemerintahan Pak Prabowo ini akan semakin tergerus ke depannya. Dan kita tentunya di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, pemerintahan ini akan bisa berjalan baik sampai di akhir periode, karena tentu ini kan kita semua mengharapkan semua baik, karena kita semua juga yang akan merasakan ya kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, kondisi ekonomi, keamanan, politik yang tidak baik, kita sendiri yang merasakannya. Tetapi kalau kondisi ekonomi, politik, keamanannya semua baik, kita juga yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi sama-sama kita menjaga, tetapi kembali lagi kritik tetap perlu dilakukan, dan pemerintah harus tetap mendengarkan apa masukan-masukan kritik yang diberikan, supaya dilakukan perbaikan ke depannya.
1: Baik,
2: Mas Lukman dan Mas Nindi. Jadi termasuk juga para pendengar yang memberikan responnya. Jadi kalau kita dengarkan, ini kan respon positif sebenarnya yang disampaikan oleh para pendengar, tetapi ada harapan-harapan juga terkait dengan bagaimana terkait dengan komitmen dari pemerintahan ini. Misalnya terkait dengan lapangan pekerjaan. Jadi memang sebuah kebutuhan, dan ini salah satu janji politik Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ketika masa kampanye yang lalu. Sehingga bagaimana ini bisa direalisasikan. Jadi kalau saat ini pemerintah sedang berupaya, misalnya ketika melakukan kunjungan luar negeri untuk menarik investasi, untuk bisa datang ke Indonesia, ini kan bagian dari upaya untuk melakukan itu, supaya ketika semakin banyaknya investasi, investor datang ke dalam negeri, dan akan semakin banyak peluang-peluang kerja. Makanya kita harus sama-sama juga menjaga stabilitas keamanan kita, stabilitas politik, supaya apa? Supaya pihak luar negeri ataupun investor dari luar negeri itu semakin percaya untuk bisa untuk berinvestasi kepada kita, termasuk juga bagaimana kita menjaga situasi lingkungan kita untuk orang-orang yang berinvestasi, untuk para pelaku ekonomi, supaya apa? Supaya mereka merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia, dan tidak akan terjadi penutupan dan yang akibatnya terjadi PHK. Ini yang juga harus sama-sama kita lakukan, kita jaga, tidak hanya menuntut kepada pemerintahan, tetapi masing-masing juga memiliki peran untuk bagaimana supaya situasi ekonomi, politik, keamanan itu bisa terjaga, bisa stabil, dan apa yang kita harapkan terkait dengan lapangan pekerjaan, terkait dengan masalah ekonomi, betul-betul bisa stabil, walaupun memang tugas berat ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi semua masing-masing memiliki tanggung jawab. Dan terkait dengan masalah ekonomi, ini ya memang sangat dirasakan oleh masyarakat, apalagi ketika ibu-ibu pergi ke pasar, terjadinya apa peningkatan kebutuhan ya, yang tadinya misalnya sekali belanja cukup sekian apa, tetapi akibat situasi saat ini terjadi peningkatan yang sangat-sangat dirasakan, dan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintahan Pak Prabowo. Bila perlu, Pak Prabowo penting untuk melakukan bagaimana sebenarnya keberhasilan dari kerja-kerja dari tim ekonomi ini secara berkala dilakukan evaluasi. Kalau memang ada sesuatu yang perlu dilakukan perombakan, ya silakan secepatnya dilakukan perombakan, karena bagaimanapun juga ini kan terkait dengan bagaimana pemerintahan ini semakin dipercaya oleh masyarakat. walaupun tadi misalnya tingkat kepercayaan itu ada sekitar 72% sekian, tentu ini, ya seperti tadi dikatakan oleh pendengar, harus tetap dilakukan evaluasi supaya bagaimana paling tidak bisa bertahan tingkat kepuasan masyarakat itu kalaupun tidak bisa ditingkatkan. Dan jangan semakin menurun kan gitu, karena kalau kita lihat kan ada terjadi penurunan sekitar 2% itu tadi. Dan ini harus dijaga juga terkait dengan kekompakan dari apa tim yang ada di kabinet. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh salah satu Menko misalnya. Ego sektoral ini yang sangat kentara, misalnya sangat dirasakan oleh salah satu Menko. Ini kan jangan sampai terjadi dan jangan sampai terungkap kepada publik sehingga masyarakat menjadi bingung terkait dengan bagaimana kerja-kerja dari para pembantu presiden ini. Dan akhirnya masyarakat melihat bagaimana kemampuan dari seorang pemimpin yang saat ini memimpin terkait dengan mengatur para anggota kabinetnya supaya tetap kompak, tetap solid, agar agar kerja-kerja itu bisa maksimal dilakukan.
1: Pak Fernando, kalau kita lihat ini ya untuk di bagian ketiga ini ada terkait dengan kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Justru dinamika hukum yang ada ini kan kita ketahui Pak Prabowo juga, pemerintah Pak Prabowo tidak memandang bulu gitu ya, siapapun bisa dihukum. Ini justru ada di peringkat ketiga melebihi MBG yang justru memiliki dinamika yang luar biasa ini di kalangan masyarakat. Gimana Pak Fernando melihat ini?
2: Ya, saya kira wajar, karena begini, Mas Lukman, kalau kita lihat kan ada sekitar 10,6%. Ini wajar saja ketika kepemimpinan beliau ini masih belum menempati tingkat pertama, karena apa? Karena masyarakat kan selama ini menantikan ketegasan beliau terkait dengan misalnya persoalan hukum yang berulang kali beliau sampaikan, dan itu disampaikan sebelum menjadi presiden, bahwa beliau akan melawan korupsi. Tetapi kan masyarakat menanti, kapan sih waktunya Pak Presiden ini, Pak Prabowo, untuk mengeksekusi terkait dengan perlawanan beliau terkait dengan korupsi. Dan ini baru terwujud belakangan ini kan gitu, baru dirasakan oleh masyarakat belakangan ini. Dan ini sudah survei sudah lewat.
1: Justru kalau survei ini belum ini mungkin bisa peringkat pertama ini Pak ya.
2: Mungkin bisa peringkat pertama maksudnya. Jadi memang inilah tingkat ketepatan, kecepatan untuk mengeksekusi apa yang dijanjikan itu. Ini sangat berpengaruh terkait dengan bagaimana kepemimpinan seseorang. Dan itu juga yang saya perhatikan. Kenapa tingkat kepemimpinan ini di urutan ketiga dan mendapatkan 10,6%. Saya berharap semakin ke depan Pak Prabowo akan semakin menunjukkan bagaimana kepemimpinan beliau sebelum sejatinya, bahwa memang beliau seorang yang tegas, seorang yang memiliki karakter untuk melawan korupsi dan betul-betul menepati apa yang sudah dijanjikan, termasuk misalnya realisasi tentang rumah bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Gitu. Ini kan harus betul-betul direalisasikan, karena sampai saat ini hanya seremonial-seremonial yang dilihat oleh masyarakat, tetapi bagaimana misalnya tentang wujud terkait dengan sekian juta rumah itu yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Makanya saya kembali meminta kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terkait dengan kerja-kerja para menterinya, dan ada parameter yang dilakukan untuk bisa mengevaluasi mereka, dan ada rentang waktu yang diberikan juga, karena waktu terus berjalan, pemerintahan ini tidak terasa juga nanti akan segera berakhir di 2029. Ini sudah 2026, nggak terasa masuk 2027, 2008 sudah sibuk ngurusin politik, dan akhirnya program-program yang menjadi prioritas itu sudah tidak lagi menjadi prioritas para menteri. Paling tidak selama sekitar 3 tahun ini harus 2 tahun ini harus kerja keras bagi para menteri. Kalau memang tidak mampu, ya saya berharap Pak Prabowo segera copot evaluasi mereka supaya orang-orang yang kapabel, orang-orang yang memang memiliki integritas dan loyalitas kepada Pak Prabowo yang mampu bekerja itu yang dipilih ke depannya.
1: Baik.
2: Supaya jangan hanya sekedar apa representasi partai politik dan orang-orang yang hanya sekedar membantu pada pilpres yang lalu, tetapi orang-orang yang memang loyal terhadap negara ini, loyal terhadap pemerintahan, dan mau bekerja sama untuk mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan, sudah diprogramkan agar bisa terrealisasi ke depannya. Karena ini sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat itu harus dijaga tingkat kepercayaannya.
1: Iya. Baik, Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Sehat buat semua.
1: Ya.
2: Sehat dan sukses selalu.
1: Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran atau approval ratingnya, ini adalah penilaian publik terhadap kinerja pemerintah yang menyatakan sangat puas gitu ya. Dan jika dijumlahkan total mencapai 72,2%. Sangat puas sebesar 6,2%, cukup puas 66,0% ya. Dan survei nasional di mana evaluasi kinerja pemerintah sebentar ini menyatakan kurang puas sebesar 23,2% dan yang sangat tidak puas sebesar 1,9%. Dengan demikian total masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah berada di angka 25,1%. Program-program yang langsung menyentuh masyarakat, dan dari survei ini memang yang dianggap tepat sasaran gitu ya, terkait dengan bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran, lalu ada MBG, dan yang ketiga, di bagian ketiga ada kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Kami akan membahas lebih mendalam bersama dengan Sekjen Partai Demokrat, Pak Herman Khairon.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Herman.
4: Mas Lukman, sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Pak Herman, ya. Bagaimana Partai Koalisi melihat angka 72% ini sebagai cerminan nyata kondisi, apakah cerminan nyata kondisi rakyat di lapangan ini, Pak?
4: Ya, tentu pertama di tengah situasi global yang tidak menentu, tekanan ekonomi yang begitu kuat, dan ini rakyat masih menaruh harapan bahwa Pak Prabowo dapat melewati masa-masa sulit ini, dan tentu rakyat masih merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden masih memberikan harapan, dan tentu saat ini banyak program yang ini terasa betul oleh masyarakat secara langsung. Misalkan 60 juta MBG dirasakan, ya meskipun tentu tidak terlepas dari persoalan hari ini, hari kemarin yang menghebohkan seluruh rakyat Indonesia, tetapi program tersebut tentu dirasakan kebaikannya oleh rakyat. Kemudian dimulainya sekolah rakyat yang bisa menampung terhadap warga tidak mampu. Dan kalau boleh tanya sekarang, sekolah sampai tingkat SMA kan gratis, tidak ada pungutan apapun. Itu. Jadi kalau melihat situasi itu, ya tentu rakyat masih memberikan kepercayaan bahwa Pak Prabowo masih mampu untuk melewati masa sulit ini dan tentu bisa mencapai terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ke depan.
1: Sektor mana, Pak, yang masih menjadi perhatian utama dari Partai Koalisi untuk dibenahi dari pemerintahan Prabowo Gibran?
4: Ya, kita harus bersatu betul ya. Sekarang ini kan tidak bisa kita melewati masa sulit ini dengan hanya menyandarkan kepada Presiden ataupun pemerintah semata. Tentu seluruh rakyat Indonesia, seluruh potensi bangsa, para abdi negara di semua tingkatan, di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini kan harus bergandengan tangan, bersatu, dan saya kira itu adalah modal dasar untuk melewati masa sulit ini. Karena kita tidak bisa pungkiri ya, bahwa dengan kenaikan harga ICP, minyak internasional akibat situasi geopolitik yang saya kira perang Amerika Israel dengan Iran yang malah timbul kembali hari ini gitu ya, dan telah menutup Selat Hormuz yang ini menjadi jalur vital suplai minyak dunia. Ini kan belum tahu sampai kapan gitu. Dan pada sisi lain ya mempengaruhi terhadap pasar keuangan, mempengaruhi terhadap ekonomi makro, dan pada akhirnya juga Indonesia terdampak gitu, sehingga nilai tukar rupiah misalkan sekarang kan jatuh di 18.000 gitu. Nah, pada sisi lain juga tentu ketidakpastian ini saya kira yang harus kita perhatikan bersama. Kita harus bergandengan tangan. Kita harus punya optimisme. Karena hal-hal seperti ini kan sudah pernah kita lewati. Krisis-krisis ekonomi yang tentu menimbulkan kekhawatiran dan menimbulkan berbagai dampak di masyarakat juga pernah kita alami. Dan kuncinya ya kalau kita bersatu bersama-sama dipimpin oleh Presiden Prabowo ke depan, tentu ada harapan-harapan yang kalau melihat dari indikator makro yang pernah disampaikan di DPR kemarin, untuk pertumbuhan kita bisa mencapai antara 5,8 sampai 6,5%, kemudian inflasi stabil, dan kita bisa melakukan ekspansi dengan meningkatkan terhadap kesejahteraan masyarakat, nilai tukar petani naik, nilai tukar nelayan naik. Tentu kan ini menjadi harapan kita bersama. Oleh karenanya, menurut saya tujuan ini mari kita saling bergandengan tangan. Kritik mungkin boleh gitu ya. Tetapi juga yang lebih penting bagaimana negara kita melewati situasi yang tidak mudah, dan tentu bisa kita kembali normal dan bisa membangun kembali bangsa dan negara ke depan.
1: Nah, ini bagaimana Pak, koalisi memastikan bahwa informasi tentang kebijakan tidak hanya diterima secara positif di media tetapi juga dipahami di tingkat akar rumput ini?
4: Ya, kami meyakini harapan atas ketegasan Pak Prabowo, atas kesungguhan Pak Prabowo, atas perhatian khusus kepada rakyat, kemudian selalu mengedepankan pasal 33 sebagai basis untuk membangun ekonomi rakyat, dengan menyandarkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya digunakan kemakmuran rakyat. Saya kira ini dipahami betul ya. Ya, meskipun sekali lagi bahwa tekanan global sangat kuat sekali gitu. Nah, tetapi saya kira bisa dilewati lah masa-masa seperti ini.
1: Nah, artinya banyak kebijakan
4: di harapan rakyat.
1: Ya, artinya banyak kebijakan atau program dari pemerintah pusat gitu yang menyentuh masyarakat di bawah gitu. Namun informasi ini tidak diterima secara utuh karena terdistraksi dari media sosial yang ada ini. Bagaimana Pak dari koalisi ini memastikan informasi kebijakan yang memang secara utuh ini bisa diterima di akar rumput ini, Pak?
4: Ya, maka itu pro kontra itu kan pasti terjadi.
1: Iya.
4: Mungkin kelas tertentu yang merasa bahwa situasi ini harus berpihak kepada kelas tertentu. Tetapi kan yang pasti bahwa sebagian besar anggaran ini kan sekarang teralokasi langsung kepada rakyat.
1: Iya.
4: Tadi saya menyebutkan 60 juta MBG sudah melayani siswa dan masyarakat tidak mampu. Kemudian sekolah rakyat sekarang sudah memulai dengan 40.000 siswa. Kemudian kesehatan gratis dan lain sebagainya. Tentu ini adalah program-program yang langsung menyentuh rakyat. Dan ya memang semestinya sekarang dimulai kembali program-program padat karya, program-program yang bisa meningkatkan daya beli, supaya juga mampu ini meningkatkan terhadap sektor produksi gitu. Dan ini harapannya ada di KDMP, harapannya ada di Koperasi Desa Merah Putih, yang ini bisa menjadi primoper pembangunan di desa-desa, bisa menjadi lokomotif pembangunan ke depan, yang saya kira memang harus ada percepatan. Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih menjadi trigger terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bayangkan ya Mas ya, aku baru pulang dari Maluku Utara. Maluku Utara itu sekarang pertumbuhan ekonominya itu 39% gitu. Nah, semestinya kan 39% ini tercermin dari peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
1: Yeah.
4: Nah, kalau kemudian tidak ada triggernya, ini bisa saja menjadi pertumbuhan yang begitu saja tidak memberikan dampak. Oleh karenanya, dengan nanti adanya Koperasi Desa Muara Putih, mudah-mudahan bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor mineral di sana. Gitu. Hmm. Nah, ini bisa nanti diintegrasikan, yeah, karena keterlibatan Koperasi Desa Muara Putih bisa dalam berbagai sektor. Jadi kalau saat ini menganggap bahwa bansos-bansos dan program-program yang langsung ke masyarakat justru ini yang menjadi basis kepercayaan terhadap Pak Prabowo, ada harapan ke depan bahwa sesungguhnya juga values dari sumber daya alam Indonesia yang selama ini menjadi penopang terhadap kehidupan ekonomi rakyat, ya tentu nanti bisa diimplementasikan melalui lembaga-lembaga yang ada di desa.
1: Baik. Pak Herman Khairon, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Herman.
4: Diberikan kesabaran dan persiapan. Amin. Untuk secara bersama-sama bersatu ke depan menyongsong Indonesia lebih baik.
1: Amin, amin. Dengar Sekjen Partai Demokrat Herman Khairon.
5: Tari panen durian Sumber Jambi, atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana nilai tukar dolar Amerika Serikat yang terus menguat terhadap rupiah membawa berkah bagi sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat. Laporan yang disampaikan Muhammad Halwi.
1: Angka kunjungan kita ke destinasi masih bagus.
2: Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB tercatat meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB mencatat sebanyak 8.686 wisatawan mancanegara masuk melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada April 2026. Jumlah itu meningkat 35,13% dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 6.428 orang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, pelemahan rupiah membuat destinasi wisata Indonesia termasuk NTB menjadi lebih kompetitif bagi wisatawan asing.
1: Ya, alhamdulillah sih kalau kayak begitu kan, di tengah situasi kondisi global yang sulit diterka dan diprediksi, angka kunjungan kita ke destinasi masih bagus. Ya, dampak daripada nilai kurs ya juga punya andil.
2: Sementara itu, Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Ia mengatakan, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili perlahan mulai membaik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara.
3: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
2: Kenaikan jumlah wisatawan yang diikuti meningkatnya tingkat hunian hotel juga memberi dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Pemprov NTB menyatakan akan terus memperkuat kualitas destinasi wisata hingga promosi yang lebih terarah guna menjaga tren positif sektor pariwisata daerah. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Jakarta Fair Kemayoran tahun ini akan digelar selama 32 hari. Dimulai dari 11 Juni hingga 12 Juli tahun 2026. Laporannya disampaikan Noviana Gebi.
4: Ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026 akan berlangsung selama 32 hari mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Jakarta International Expo, JXpo Kemayoran Jakarta Pusat. Pameran Jakarta Fair tersebut ditargetkan mampu menarik lebih dari 6 juta pengunjung dengan nilai transaksi 8 triliun rupiah. Demikian dikatakan Direktur Marketing JXpo Kemayoran, Rob Schinemann, di Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
5: Kita lihat tahun lalu kita mencapai kurang lebih 5,9 juta pengunjung dengan transaksinya 7,3. Of course kita harapkan tahun ini pengunjungnya akan di atas 6 juta dan mungkin transaksinya juga mendekati 8 triliun target kita. Tapi ini memang semua tergantung situasi kondisi ya. Kita juga tahu bahwa sekarang situasi kondisi dunia juga berpengaruh secara tidak langsung. Kita harapkan pengaruhnya di Indonesia atau Jakarta secara khusus itu tidak sebesar di tempat lain. Bekerja sama sangat-sangat dekat dengan pihak Pemprov DKI.
4: Sementara itu, General Manager Operation JXpo, Oki Setiawan mengatakan berbagai fasilitas pendukung juga telah ditingkatkan termasuk akses transportasi umum menuju arena pameran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penambahan layanan bus TransJakarta yang terhubung langsung dengan area Jakarta Fair.
6: Saat Jakarta Fair juga akan ada rute TransJakarta tambahan ke Jakarta Fair dari beberapa lokasi bisa sambung sampai ke Jakarta Fair. Haltenya akan langsung di halte yang melekat dengan pintu 2 kita.
4: Selain mencatat transaksi besar, Jakarta Fair juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas karena membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM serta menciptakan lapangan pekerjaan selama penyelenggaraan berlangsung. Tahun ini, jumlah peserta meningkat menjadi 2.800 peserta dengan 1.800 stan terdiri atas 55% sektor swasta dan 45% UMKM. Tiket Jakarta Fair Kemayoran tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp40.000 untuk hari Senin, Rp50.000 untuk hari Selasa hingga Jumat, serta Rp60.000 untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang

0: Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
0: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
0: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri, dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini, Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Payung sebelum hujan.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak

0: lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, sejauh mana sebenarnya apa poin-poin yang perlu diperbaiki dari BGN, belajar dari kasus yang sudah terjadi. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa Kejagung sudah melakukan penetapan tersangka terhadap 3 mantan pejabat BGN dengan sejumlah barang bukti yang sudah dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Mengenai hitung-hitungan kerugian negara masih dihitung oleh Kejagung, dan juga berapa yang didapatkan oleh para tersangka tersebut juga masih dihitung oleh Kejaksaan Agung. Nanti kita update bagaimana informasi terkininya. Seperti biasa, kami juga sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance, Sidik Pramono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sidik, ini kan semuanya. Dari kasus yang terjadi berarti kan ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Contohnya dari reformasi tata kelola dan juga akuntabilitas anggaran. Nah, ini dari sisi ini saja apa yang mestinya diperbaiki sebenarnya, Pak Sidik?
2: Ya, pertama tentu kalau kita melihat bahwa kasus yang menjerat pimpinan BGN ini juga harus dilihat sebagai sebuah kegagalan tata kelola ya. Pertama, tentu kita harus melihat bahwa ini ada soal kebijakan atau policy, ada program dan tata kelolanya. Kalau kita melihat kebijakannya, upaya atau keinginan Presiden Prabowo untuk mengurangi masalah gizi, meningkatkan kualitas SDM, kita tentu oke di situ ya.
1: Yeah.
2: Kemudian programnya diwujudkan dengan program makan bergizi gratis. Ini ada pertanyaan juga ini, bagaimana tujuan itu diwujudkan kan? Siapa dan di mananya ini kan selalu masih menjadi problem. Kemudian yang juga paling terlihat adalah soal tata kelola. Siapa melakukan apa, aturannya seperti apa, pengawasannya seperti apa, dan kita tahu bahwa BGN adalah aktor kunci dalam pelaksanaan program ini. Tapi yang paling mencolok adalah dari perspektif governance adalah adanya ketidakseimbangan antara skala program yang sangat besar dengan kapasitas tata kelola yang harus dijalankan oleh BGN sebagai aktor utamanya. Anggarannya besar, tapi di sini kita melihat ada banyak problem yang menunjukkan ada gap besar di dalam tata kelola. Dan kalau kita lihat sendiri Pak Zaini, Presiden MBG ini kan Kepala BGN kalau tidak salah di Agustus 2025 diangkat. Kemudian MBG mulai diimplementasikan Januari 2025. Dan kita tahu bahwa peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025 itu terbitnya kan belakangan gitu, ketika tahap ini sudah mulai berjalan gitu. Jadi di situ juga banyak sekali gap yang terkait dengan tata kelola, misalnya soal dulu kita pernah tahu kan soal pengawasan makanannya, kualitasnya seperti apa, kemudian juga kita mempertanyakan soal kapasitas SPPG-nya, koordinasi antar lembaganya, dan muncul belakangan soal akuntabilitas keuangannya dengan banyaknya procurement yang dilakukan oleh BGN
1: yang tidak sesuai dengan kebutuhan lah begitu ya, pengadaan barang jasanya ya.
2: Pertanyakannya, kemudian juga ada soal akuntabilitas, dan kemudian agak kita sesalkan, dan orang juga sebenarnya sudah mempertanyakan dari dulu adalah banyaknya pernyataan dari pimpinan BGN yang kemudian ternegasikan dengan adanya penangkapan ini, bahwa tidak ada pokok halingkong dalam penunjukan titik SPPG, kemudian juga tidak ada main-main yang lain, tetapi kemudian ini menjadi soalan, dan sekali lagi ini akhirnya kan membuat kita bertanya-tanya bahwa sebenarnya ini ada, kalau kita lihat pakai pendekatan behavioral insight kan ada problem yang sangat, menurut saya sangat mendasar, bahwa kita melihat kebijakan ini terlalu berfokus pada indikator formalnya. Artinya kan kita ingin, maksudnya pemerintah ingin penerimaan pajaknya sekian juta, itu yang selalu disampaikan. SPPG-nya sekian puluh ribu, dan ini berbeda dengan negara yang lain. Tetapi pada akhirnya ini kan kita harus melihat ini sebagai kebijakan yang bisa mempengaruhi realitas perilaku masyarakat dan juga legitimasi dan kepercayaan publik gitu. Persoalannya gini, kalau kemudian ini programnya besar tidak diawasi kan, kemudian ada inisiatif yang aneh-aneh itu kan membuat orang menjadi permisif bahwa, oh boleh loh kalau program pemerintah itu kemudian dibikin begitu jor-joran misalnya. tanpa pengawasan. Kemudian juga membuat orang ya legitimasinya terkikis gitu, karena terlalu banyak hal yang pernyataan, terutama kalau kita merefer lagi pernyataan-pernyataan dari para pimpinan BGN yang kemudian memutarbalikkan hal yang semestinya gitu. Yang ya hal seperti itu yang menurut saya menunjukkan bahwa problem tata kelola tadi ada hal besar yang harus dibenahi dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Nah, yang program, sebenarnya kekhawatiran itu sudah ada sebelumnya.
1: Pak Sidik, program besar seperti ini dengan sasaran atau target yang besar, dananya juga besar, kan harusnya memang ada SOP yang rigid begitu ya Pak Sigit ya. Dan Istana kan sudah mengatakan bahwa pemecatan Dadan diganti dengan Bu Nani ini kan juga karena ada pelanggaran SOP Kejagung, juga menyebut itu juga indikasinya seperti itu. Sebenarnya Pak Sidik pernah nggak melihat SOP-nya dari BGN, Pak?
2: Saya secara pribadi belum pernah, tetapi salah satu mahasiswa saya juga pernah melakukan dan juga ada SOP-nya sebenarnya. SOP untuk pengelolaan, maksud saya di level SPPG ya.
1: SPPG-nya saja, bukan secara nasional pengelolaan keuangannya bagaimana harusnya begitu
2: belum,
1: ya.
2: Belum melihat, tetapi kalau kita secara tata kelola organisasi yang atau tata kelola organisasi publik yang baik, tentu soal transparansi itu menjadi yang sangat penting.
1: Harusnya karena terbuka untuk publik bisa, SOP-nya begitu, Pak Sidik?
2: Iya, itu tentu ada batas-batas di mana kita harus mendapatkan, kita sebagai publik berhak
1: harus tahu
2: informasi yang memadai.
1: Karena ini APBN kita, yang digunakan begitu ya, anggaran dari masyarakat juga begitu. Jadi, ya Mas Edik ya.
2: Jadi ini transparansi itu tidak boleh hanya didudukan sebagai pelengkap, tapi ini sebuah persyarat. Apalagi tadi kita tahu anggarannya besar. Kemudian ya mestinya pada saat yang sama itu kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan keterbukaan itu juga sama besarnya. Kalau misalnya kita di sektor swasta, di banyak perizinan yang dilakukan itu ada istilahnya ultimate beneficial owner ya, yang untuk menunjukkan siapa sih individu penerima manfaat paling ujung dari dari pengelolaan ini. Sekarang kan ternyata terbuka, sebenarnya ada sekian yayasan, konon ya, ini menurut keterangan Kejagung kemarin, ada sekian yayasan yang ternyata terafiliasi dengan para petinggi itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat lagi, kita lacak lagi SPPG itu siapa sih sebenarnya pengelolanya dan lain-lain itu kan, kalau misalnya terbuka, apalagi ini kan duitnya besar sekali, bahkan sampai kemudian sebagian orang menganggap ini menggerus alokasi untuk dana pendidikan, ya mestinya pada saat yang sama transparansi itu bukan sesuatu prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Dan di sini pemerintah juga mestinya tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif gitu. Tetapi juga memastikan bahwa ada akuntabilitas, bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara ini juga bisa ditelusuri oleh manfaatnya untuk publik dan juga terutama penerima program. Jangan sampai kemudian justru yang menjadi penerima manfaat yang menjadi sasaran utama dari program ini justru mendapatkan manfaat yang tidak lebih besar daripada pemburu rente dari program ini.
1: Nah ini kan publik akhirnya bertanya-tanya, selama ini sebenarnya transparansi anggarannya bagaimana dan apakah memang pernah ada audit rutin terhadap BGN? Karena kan ini sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya Pak Sidik ya? Harusnya kalau aturan dari negara ya Pak, setahu Pak Sidik begitu ya, audit itu dilaksanakan berapa bulan sekali sih Pak harusnya Pak, terhadap anggaran pemerintah yang ada di BGN misalkan begitu?
2: Ya pasti setidaknya untuk laporan apa setiap tahun ya, paling tidak kan ada program yang sudah dilakukan misalnya oleh BPK misalnya.
1: BPK Pak, ya.
2: Kita tidak pernah mendengar BPK memanggil itu. Di DPR misalnya dalam rapat kerja begitu kan sering juga ditanyakan anggota DPR menanyakan soal program ini, tetapi kemudian pada saat yang sama tadi soal tata kelola kita tidak melihat respon yang baik soal pengawasan yang dilakukan, hanya spotted gitu kan, jadi ada SPPG yang bermasalah, ada yang begini bermasalah, tapi kita tidak melihat audit whole program yang berkaitan dengan MBG ini, karena pada saat yang sama tentu kita mengharapkan kebijakan yang baik itu tadi ujungnya adalah memberikan benefit sosial juga kepada seluruh publik secara keseluruhan. Jadi jangan terpaku selama ini kan hanya mengatakan oh sekian penerima manfaatnya sekian juta. Tetapi pada yang sama kita juga tidak tahu kan sebenarnya ini bocor atau enggak kan. Selama ini kan presiden selalu mengatakan idiom bocor ya. Sekarang kita tahu bahwa ini kebocoran ini harus diperiksa sampai di mana dan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran tersebut.
1: Nah ini kan Kejagung masih menghitung ya berapa kerugian negara dan berapa rupiah yang didapatkan oleh 3 tersangka ini, Pak Sidik. Nah apakah ini memang audit investigatif yang perlu dilakukan kalau begitu, Pak?
2: Kalau itu wajib.
1: Wajib itu ya?
2: Iya, dan ini kan programnya juga bukan hanya sekedar program memberi makan, artinya bukan hanya biaya yang dikeluarkan untuk makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah kita, tetapi juga ada biaya-biaya untuk penyelenggaraan organisasi BGN gitu, termasuk SPPG-nya di jajarannya kan, termasuk pengadaan kaos kaki, yang lain-lain tablet dan yang lain-lain itu kan juga bermasalah. Jadi menurut saya itu juga harus dikejar sampai ke bawah. Dan kalau kita melihat ada 3 pimpinan tinggi ya, kepala, wakil kepala 2, itu artinya kan ada sesuatu yang lebih besar sekali yeah. gitu dalam organisasi ini, antara mereka 3-3-nya bekerja secara sistematis ataupun kemudian bekerja sendiri-sendiri dengan tujuan yang sama gitu untuk mendapatkan keuntungan. Ini menunjukkan ada problem besar dalam organisasi BGN, dan sebagai organisasi yang baru dengan harapan besar yang dibebankan oleh presiden, yang ditugaskan oleh presiden, ini tentu sesuatu yang memprihatinkan buat kita semua.
1: Ya, ini karena kurangnya transparansi, kemudian juga auditnya kita tidak tahu bagaimana jalannya, dananya untuk apa saja, akhirnya banyak celah kalau begitu ya Pak Sidik ya, yang bisa dimanfaatkan.
2: Ya, betul sekali, banyak sekali celah yang ya sejauh ini kan sebenarnya publik sudah mengkritisi, melihat ini sebagai suatu hal yang harus diperbaiki, tetapi sekali lagi kita tidak boleh menyatakan pengingkaran, tapi pada saat yang sama jawaban-jawaban yang disampaikan itu seolah-olah
1: ngeles begitu Pak, jawabannya.
2: Iya, jawabannya seolah-olah terkesan baik-baik saja, sementara kita melihat di lapangan teman-teman kalangan masyarakat sipil melihat ini adalah sesuatu yang memang harus diperbaiki, bahkan mungkin perbaikannya harus total gitu, agar programnya, kalau memang programnya mau tetap berjalan, tentu harus ada akuntabilitas anggaran dan juga manfaatnya sampai kepada masyarakat.
1: Ya, nah ini kan salah satu pimpinan baru dari BGN adalah dari BPKP ya Pak. Harapan Pak Sidik dengan adanya unsur BPKP di sana seperti apa ini? Pak Sidik, soal penggunaan anggaran apalagi tidak begitu Pak?
2: Ya, tentu kita harapkan beliau dengan keahliannya, kepakarannya dalam bidang itu bisa memberikan warna untuk perbaikan akuntabilitas di organisasi BGN ini dan juga dalam program MBG ini. Jadi jangan sampai kemudian kesalahan-kesalahan yang sama terulang, kemudian identifikasi persoalan yang sudah banyak ini ya, identifikasi yeah. masalahnya juga bisa diperbaiki, karena kita tentu berharap bahwa kalau memang program ini dilanjutkan, tentu dengan begitu banyak perbaikan, atau mungkin kalau berdasarkan evaluasi memang terpaksa harus dihentikan misalnya, juga harus bisa memberikan manfaat tadi, dan juga jangan sampai kemudian kualitas orang yang memimpin, kapasitas orang yang memimpin itu menjadi sangat dominan gitu, karena kita mengharapkan program ini, organisasi ini ditentukan oleh kualitas institusinya gitu, yeah. jadi bukan orang yang ditempatkan di situ, tapi orang itu harus memberikan warna dan organisasi ini bisa berjalan dengan baik.
1: Ya, nah ini kan bukan hanya soal kong kali kong bahwa SPPG yang berdiri itu kan ada hubungannya atau terafiliasi lah dengan yayasan milik ketiga orang ini, begitu artinya kan memang ada jual beli SPPG. Sering itu kan juga ada pengadaan barang yang ternyata tidak sesuai. Nah ini kan memang menjadi celah korupsi para pejabat kita ini Pak, pengadaan barang dan jasa begitu ya. Ini kok sepertinya apa ya, tidak ada ya belajar atau bagaimana Pak Sidik kalau begitu Pak? Bapak lihat hal ini.
2: Iya, betul. Tentu ini ya, apalagi kalau kemudian kita lihat lagi jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan dari pihak BGN.
1: Pak, yeah.
2: ya. Ya, jadi kita kalau belajar, kalau ujungnya misalnya ini kita anggap sebagai sebuah korupsi kebijakan, keputusan-keputusan organisasi misalnya, bukan hanya sekedar uang itu mengalir kepada siapa, tetapi misalnya dari proses procurement-nya, memilih vendor yang tidak punya pengalaman,
1: yeah.
2: kemudian pengadaan barangnya yang juga aneh-aneh spesifikasinya. Aneh itu maksudnya apakah ini perlu diadakan saat ini yeah. atau masih nanti, kemudian apakah ini harus ditanggung negara ataukah dibagikan kepada mitra misalnya, bahkan sampai urusan kaos kaki saja harus kemudian pengadaannya di pusat.
1: Yeah. Ini kan jadi satu pasang 100.000 kaos kaki harganya. Yeah. Kan tidak masuk itu akal kan. Itu kan dari harga saja begitu.
2: Iya. Yeah. Iya, itu rekan-rekan kita yang berdagang di Tanah Abang mungkin ketawa nih, 1.000 tuh terlalu mungkin untuk kapasitas yang begitu banyak, volume yang begitu banyak tentu sangat mahal ukurannya begitu. Jadi yeah. ya hal-hal itu yang ada apakah perlu diadakan, terus kemudian waktunya kapan, ini kan jadi pertanyaan. Begitu pertanyaan itu muncul pada saat yang sama ya. Ya orang mempertanyakan, dan ujung-ujungnya kalau orang mempertanyakan dan kemudian menjawabkan jawaban yang tidak memadai, tentu ujungnya adalah defisit kepercayaan, dan itu akan membahayakan gitu. Karena yeah. kita tahu lah program ini menjadi program andalan pemerintah saat ini, dan juga kalau dari survei indikator kita lihat sebenarnya ini punya kontribusi signifikan untuk popularitas dan elektabilitas rezim yang saat ini. Gitu.
1: Yeah. Nah, kalau dilihat dari kasus ini kan berarti kan pengadaan barang dan jasa masih menjadi celah yang empuk untuk dikorupsi ya, Pak Sidik ya. Baik itu di pemerintah daerah maupun juga di lembaga negara begitu. Kalau begitu apa sih Pak untuk menutup celah ini agar tidak terjadi lagi celah-celah yang bisa jadi celah korupsi pengadaan barang dan jasa, Pak Sidik? Seperti apa harusnya Pak?
2: Menurut saya keterbukaan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan kemudian juga memberi ruang untuk publik melakukan pengawasan,
1: ya.
2: Melakukan pemantauan, dan juga memberikan feedback, masukan, dan responnya juga harus disampaikan dengan proper gitu. Artinya tidak bisa kemudian, kalau kita bahasa Belandanya, kopah ya mungkin ya, kelas kepala, yeah. bahwa ini paling bagus gitu. Pada akhirnya respon-respon masyarakat itu juga harus menjadi salah satu perhatian. Aspirasi masyarakat juga tidak bisa diabaikan dalam hal ini, karena kita percaya bahwa ketika kemudian kepercayaan publik itu menurun drastis, anjlok, itu biayanya untuk memulihkannya itu
1: ya, sangat besar,
2: lebih mahal daripada ketimbang biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan program ini.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Sidik, terima kasih banyak sudah bersama kami.
2: Ya, terima kasih
1: Pak Sidik Pramono. Demikian narasumber kita ya, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance, Sidik Pramono.
0: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Publik juga masih bertanya-tanya, kenapa sampai bisa terjadi kembali kasus korupsi di lembaga negara yang anggarannya cukup jumbo, yaitu dari praktek jual beli SPPG sampai soal pengadaan barang dan jasa yang memang menjadi modus korupsi tradisional, baik itu di pemerintahan daerah maupun juga di lembaga pemerintahan. Nah, kita sudah bersama juga ya dengan mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM periode 2018-2021, Oce Madril.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Oce, ya. Ini kan publik kemudian bertanya-tanya untuk modusnya, ini kan salah satunya kan modus pengadaan barang dan jasa, modus klasik korupsi begitu ya. Pak Oce, kok sampai bisa kembali terjadi kebobolan lagi di lembaga negara ini, bagaimana Pak Oce juga melihat itu?
3: Ya, memang sebetulnya pertama tentu saja kalau kita melihat kasus ya, kayak dugaan yang terjadi di BGN, sumber persoalannya menurut saya anggaran yang jumbo tanpa diikuti dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang baik.
1: Yeah.
3: Karena problemnya adalah problem pengadaan, sudah bisa kita pastikan pertama problemnya adalah soal tata kelola yang sangat buruk berarti. Sehingga masih terjadi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, sudah pasti ini ada semacam moral hazard yang sangat besar dari personil-personil di pengelola dana tersebut, sehingga tergoda untuk menggunakan kekuasaan untuk tujuan koruptif begitu.
1: Ya, tergoda atau memang sudah niat begitu Pak melihat anggaran yang jumbo?
3: Ya memang di kementerian, lembaga atau di badan yang badan-badan pemerintah yang anggarannya super besar seperti ini, itu memang sudah layak dari awal kita sudah harusnya menduga begitu. Yeah. Ini bisa terjadi fraud. Nah, oleh karena itu perlu pengetatan sistem dan pengawasan. Nah, cuma yang di BGN ini yang saya lihat yang terjadi adalah tata kelolanya buruk, kemudian pengawasannya nyaris, boleh jadi pengawasannya jangan-jangan nggak ada begitu ya, yeah, di internal mereka begitu ya. Karena sebagai sebuah lembaga baru, Badan Gizi Nasional ini kan mestinya dia bisa membangun tata kelola dari awal dengan lebih baik. Anggarannya besar, yeah, ya. Kemudian relatif mendapatkan dukungan politik dari presiden. Jadi harusnya mereka bisa melakukan banyak hal soal kelembagaannya. Lembaganya kuat, sistemnya kuat, personil dia bisa rekrut dengan baik, begitu ya. Karena anggarannya besar dan mendapat perhatian dari presiden. Tetapi nampaknya pimpinan BGN ini tidak punya visi seperti itu.
1: Yeah.
3: Sehingga yang terjadi adalah korupsinya bukan pada level bawah ya, fraudnya ya, tapi mereka sendiri yang terlibat, yeah, begitu ya. Ini sudah nggak ada penjelasan lain nih, teori-teori sudah habis ini Pak Zainia untuk menjelaskan soal kenapa masih terjadi korupsi seperti ini ya. Teori-teori korupsi saya kira sudah habis lah untuk membahas problem yang terjadi di BGN semacam ini, karena ini langsung tiga pimpinan yang terlibat dan mereka yang harusnya menciptakan sistem malah mereka yang terlibat. Jadi menurut saya ini betul-betul korupsi dengan tipe greedy ya.
1: Yeah.
3: Jadi kalau ada petty corruption, ada tipe greedy corruption ya, korupsi dengan ketamakan. Nah, ini nih contoh korupsi dengan ketamakan itu gitu.
1: Yeah. Nah, ini kan berarti kan ada dua pihak yang memang menjadi faktor utama. Pertama manusianya, kedua sistemnya ya, Pak Oce ya.
3: Yeah.
1: Dari manusianya, yeah, dulu Pak. Kalau Pak Oce lihat tiga orang ini sebenarnya ketika mereka akan diangkat menjadi pimpinan BGN itu sudah ada seperti apa ya, track record yang jelas atau tidak, atau diteliti dulu gak oleh mungkin ya pemerintah begitu, ini orangnya benar atau enggak begitu Pak Oce? Itu bisa bagaimana sih ya, Pak Sudut sebenarnya harusnya
3: ketika,
1: begitu?
3: Ketika program ini diluncurkan sebagai bagian dari visi misi presiden, tentu banyak yang mendukung, banyak juga yang mengingatkan ya, akan program ini akan memakan anggaran yang besar sehingga perlu dikelola dengan lembaga yang baik, orang-orang yang mumpuni, begitu profesional. Yeah. Terhadap mantan kepala BGN sendiri itu kan sebetulnya banyak protes atau banyak hal-hal, yeah, kontroversial yang profilnya tidak cocok lah ya, ahli serangga, tapi
1: banyak masukan masyarakat lah waktu itu ya Pak Oce ya,
3: banyak masukan, yeah, masyarakat. Dan berbagai kejadian di awal soal MBG yang dikelola dengan cara yang tidak profesional itu mestinya sudah menjadi alarm yang peringatan bagi istana mestinya untuk segera melakukan evaluasi ya, ketika terjadi keracunan ya, ketika terjadi keterlambatan makanan dan seterusnya. Nah, ada memang unprofessional conduct yang nampaknya itu terjadi di level pimpinan begitu.
1: Yeah.
3: Saya melihat profil ketiga pimpinan ini kan ya relatif tidak punya pengalaman yang panjang dalam hal mengelola anggaran, mengelola sebuah lembaga yang super besar seperti ini ya.
1: Yeah.
3: Nah, ini yang diikuti dengan model kelembagaan yang lemah. BGN itu menurut saya model kelembagaannya lemah lah, jauh dari lembaga-lembaga yang baru diciptakan ya. Misalnya dulu ketika KPK baru diciptakan, mereka memperkuat pengawasan internal,
1: yeah,
3: memperkuat model kontrol di dalam. Nah, ini BGN ini kan pertama anggarannya besar, tapi kita nggak tahu, tertutup begitu ya, tidak transparan. Yeah,
1: transparannya tidak ada, transparansinya soal anggaran penggunaannya bagaimana, publik tidak tahu gitu ya.
3: Tidak ada.
1: Ya.
3: Anggarannya selalu muncul dengan anggaran-anggaran yang super jumbo yang tidak logis, misalnya pengadaan motor, pengadaan kaos kaki,
1: seragam, kaos kaki,
3: seragam,
1: TV,
3: kemudian ada uang harian sekian juta yang nggak logis begitu. Jadi ya sebetulnya mungkin publik sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah sejak tahun lalu,
1: yeah,
3: mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan penganggaran yang ada di BGN. Nah, cuma mungkin baru kali ini, mungkin sudah mencapai titik tertinggi mungkin ya, kulminasinya, titik klimaksnya, sehingga boleh jadi istana juga melihat ini ya problem yang serius begitu. Sebetulnya, yeah, boleh jadi kita udah menunggu ini sejak tahun lalu, sehingga anggaran-anggaran yang muncul itu nggak bisa dijelaskan dengan baik oleh BGN. Gitu.
1: Ya, nah tapi kedepannya ya Pak Oce ya, ini kan sudah ada pimpinan baru, termasuk salah satunya adalah unsur dari BPKP. Apa yang bisa Anda harapkan dari pimpinan baru ini, Pak Oce?
3: Nah kalau saya melihat problem korupsi itu menurut saya problem kelembagaan.
1: Ya.
3: Personal yang baik kalau sistem personal yang bermasalah kalau sistemnya baik seperti di KPK itu misalnya kan ada saringan-saringan ya.
1: Yeah.
3: Sehingga kalau ada yang mau bermain-main anggaran itu akan terhambat oleh sistem. Jadi menurut saya pimpinan yang baru mereka punya PR yang berat yaitu membuat sistem kelembagaan ya. Yang jauh lebih governance-nya jauh lebih baik, lebih transparan. Transparansi itu sangat penting ya. BGN ngelola hampir 300 triliun.
1: Yeah.
3: Dan ini bagian dari anggaran pendidikan sebetulnya ya. Jadi kebutuhan dasar begitu. Nah, jadi sistem kelembagaannya harus ketat. Nah, personil-personil yang dibutuhkan untuk itu menurut saya ya rekrut saja kan BGN punya sumber daya yang besar dan dukungan politik dari presiden. Nah, kemudian mengerjakan sebuah program yang penting dari presiden.
1: Yeah. Ya,
3: personil-personilnya juga jangan personil-personil yang mediocre lah begitu ya, yang menjalankan itu.
1: Ya, nah itu kan dari sistem-sistem yang memang harus diperbaiki ya, Pak Oce ya, termasuk juga sistem pengawasan internal lah paling tidak begitu ya. Nah ini kan kasus sudah kadung terjadi, kabarnya Kejagung masih menghitung lah berapa kerugian negara, publik pun menuntut sebenarnya berapa kerugian negara dari kasus korupsi ini. Nah apakah memang audit investigatif secara menyeluruh termasuk juga penelusuran dari PPATK harus segera dilakukan juga dan terbuka untuk publik begitu Pak Oce?
3: Ya, saya kira penelusuran PPATK ya, itu membantu untuk melihat apakah ada aliran-aliran dana yang secara tidak wajar sampai kepada level pimpinan atau kepada orang-orang tertentu. Ya, itu pertama. Yang kedua, perlu dilakukan audit menyeluruh memang terhadap tata kelola di BGN. Jadi audit ini tidak hanya audit investigasi.
1: Yeah.
3: Audit investigasi dilakukan terhadap dugaan korupsinya, terhadap beberapa personil ya, atau beberapa sektor di BGN, misalnya sektor pengadaan. Tapi perlu dilakukan audit kelembagaan menyeluruh.
1: Yeah.
3: Sudah betul, apakah sudah betul model kelembagaannya? Apakah masih ada banyak kekurangan sana sini di model kelembagaan? Apakah infrastruktur itu sudah lengkap dan seterusnya? Karena kalau secara anggarannya nggak perlu dievaluasi lagi, anggarannya kan sudah oke sekali gitu.
1: Nah, tinggal justru, pelaksanaan anggarannya bagaimana begitu ya?
3: Kita evaluasi organisasinya, kelembagaannya. Nah kalau perlu menurut saya memang kalau ini memang ada temuan ternyata. Pada level, ini kan level pimpinan ya, pada level middle manajernya, atau pada level tengah juga sudah terkontaminasi, berhentikan aja semua.
1: Penelusurannya harus sampai ke bawah begitu ya Pak, termasuk kalau dari saran dari para pendengar kita tadi, atau masyarakat, sampai ke BGN di daerah juga begitu Pak Oce?
3: Iya, jadi ini kan nampaknya ada kayak terpola begitu ya, karena selama ini begitu ada kontroversi, itu nampaknya BGN itu menganggap remeh ya, menganggap persoalannya tidak seserius itu. Kemudian mereka merasa presiden masih mendukung dan seterusnya.
1: Yeah.
3: Sehingga selalu kritik masyarakat selama ini itu dianggap angin lalu oleh BGN. Nah menurut saya memang ini sudah, lembaga ini baru tapi culture-nya jelek gitu ya.
1: Yeah.
3: Nah sehingga menurut saya pada level pimpinan oke, ada pergantian-pergantian. Tapi kalau saya mengusulkan pada level tengah itu berhentikan aja semua.
1: Yeah.
3: Diganti. Dan ganti dengan seleksi dengan orang-orang yang betul-betul tanpa
1: punya integritas lah begitu ya, Oce ya.
3: Punya integritas, pengalaman, tanpa ada unsur kedekatan dan seterusnya. Karena ini kan mempertaruhkan program MBG. Ya, jujur saat ini kan ada pertanyaan besar terhadap efektivitas MBG.
1: Yeah.
3: Nah, akibat kasus ini kan kritik itu kan makin keras. Nah, tentu saja ya terhadap MBG ya, karena loh kok MBG katanya begini-begini untuk siswa dan seterusnya, ternyata ada yang cari cuan di situ gitu ya.
1: Yeah.
3: Nah, ini menurut saya culture seperti ini banyaklah, tidak hanya soal MBGN-nya. Dulu ada kontroversi yang punya SPPG, joget-joget nggak jelas dan seterusnya, itu juga itu juga membuktikan kalau culture yang dibangun oleh MBGN dan program MBG ini bukan culture sedang menjalankan perintah negara gitu ya. Mereka sedang menjalankan perintah untuk pendidikan, untuk siswa, Tapi ini udah kayak foya-foya ya, mereka dapat dapur ya, mereka dapat program, mereka dapat proyek. Itu culture-culture yang nggak pas untuk program yeah. strategis presiden. Menurut saya berhentikan aja sampai level sampai level tengah, betul. Kemudian dikocok ulang ya, diseleksi ulang, diisilah dengan baik sebulan, mungkin pimpinan yang baru yeah. umumkan ke publik untuk memberhentikan sementara atau freezing sementara semua pejabat itu. Kemudian 6-1 bulan atau 2 bulan ke depan lakukan seleksi dengan ketat, bisa ambil dari talenta terbaik ya, bisa ambil dari KPK, BPKP, bisa dari kampus, dari manapun ya, dari NGO ya, mereka-mereka yang punya pengalaman panjang mengelola program-program sosial, diajak untuk masuk BGN. Ini seperti kayak KPK dulu bikin Indonesia Memanggil gitu, diseleksi yeah. dengan ketat ya. Nah ini harusnya BGN begitu karena anggarannya dan PR-nya jauh lebih besar gitu.
1: Ya baik kalau begitu, Pak Oceh, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pemerhati masalah korupsi, mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM periode 2018-2021, Oceh.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tentu ada tata kelola juga yang menjadi perhatian publik dari sistem keamanan makanan dan juga pangan. Nah, apa yang memang harus diperbaiki? Karena kalau kita lihat sejak program Makan Bergizi Gratis bergulir, pemantau independen seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat korban keracunan mencapai 33.626 pelajar. Sementara itu, data resmi pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mencatat angka keracunan lebih rendah, yaitu sekitar 0,007% dari total porsi yang didistribusikan. Nah, seperti apa perbaikan ke depan untuk tata kelola keamanan makanan dan juga pangan ini? Kami sudah bersama juga dengan guru besar bidang ilmu surveillance gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Tri Siswati. Prof Tri, kalau melihat kasus yang sudah terjadi yang dihubungkan juga dengan keamanan pangan dan makanan, bergambar juga dari kasus-kasus keracun yang terjadi, jadi apa perbaikan yang harus dilakukan ke depannya?
4: Tentu perlu perbaikan tata kelola MBG ya yeah. dengan pimpinan BGN yang baru ini.
1: Yeah.
4: Dipastikan dari aspek input, output, proses, dan outcome ya yang memadai. Jadi kalau dari proses inputnya ya sumber daya manusianya, kemudian sumber daya finansial, sarana-prasarana, bahan pangannya, jelas bahan pangan yang harus yang segar dan tidak rusak begitu, sehingga keamanan pangan bagi sasaran yang mengkonsumsi itu dapat terjamin.
1: Ya, sebenarnya pelanggaran SOP apa sih Bu yang kalau mungkin bisa terjadi begitu ya di satuan SPPG begitu, sehingga menimbulkan kerawanan terhadap keamanan pangan dan makanan, Bu Putri?
4: Banyak sekali titik kritis ya namanya, titik kritis yeah. yang bisa menjadikan sumber keracunan makanan. Seperti contohnya adalah dari pemilihan bahan. Tentu pemilihan bahan yang tidak memenuhi standar akan memberikan risiko untuk terjadinya makanan yang cepat basi. Kemudian pengolahan,
1: yeah.
4: bumbu, penyimpanan, distribusi, termasuk juga tenaga pengolahnya. Makanya itu adalah satu hal yang komprehensif yang kita bahas dari hulu hilir sampai dengan ke sasaran, termasuk di distribusinya juga memungkinkan adanya kontaminasi, misalnya dari mobil SPPG yang tidak higien misalnya ya, itu yeah. sudah bisa memberikan sumber kontaminasi penularan infectious disease.
1: Ya, nah itu pelanggaran SOP seperti itu bisa terjadi karena memang kemampuan manusianya, pengolah SPPG-nya yang kurang, atau ini apa ya menjadi penyebab lainnya, mungkin keterbatasan waktu atau apa ini Bu, atau yang diolah memang terlalu banyak begitu? Putri.
4: Ya, itu sangat multifaktorial ya. Dari tadi aspek sudah disebutkan Pak Zaini ya, seperti sumber daya manusianya kapabel tidak, punya pengalaman tidak. Kemudian termasuk di situ petugas juru masak, distribusi, pengawasan mutu makanan, kemudian tentu ada pihak-pihak guru sekolah atau kader kalau itu 3B ya.
1: Yeah.
4: Nah, kemudian berikutnya ada sumber daya finansial. Anggarannya sesuai enggak untuk porsi yang harusnya dibelanjakan? Dan biaya operasionalnya memadai tidak? Lalu yang tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi.
1: Yeah.
4: Jadi tidak hanya sumber daya untuk memasak saja ya, sumber daya finansial untuk memasak, tetapi juga monitoring evaluasi. Lalu berikutnya juga sarana-prasarana, dapur produksi, gedung, peralatan, kemudian informasi dan pelaporan, serta Tentu vehikelnya kendaraannya. Ya, selain bahan pangan yang tadi sudah disebutkan.
1: Kalau begitu kan ini kan sangat kompleks sebenarnya ya, Bu Tri ya. Mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanannya, pengolahannya, pengantarannya ya. Begitu ya Bu ya. Sampai ada penggunaan airnya juga yang memang betul-betul hygiene begitu ya Bu. Nah dengan kompleksitas seperti itu, seorang ahli apakah yang diperlukan dalam satu dapur SPG kalau begitu Bu?
4: Ya, ada ahli gizi, ahli sanitasi lingkungan, kemudian akuntan, ya akuntan itu diperlukan, kemudian petugas distribusi mungkin bisa memberdayakan masyarakat kalau 3B sebagai kader, kemudian juru masak itu bisa volunteer atau bagi yang berpengalaman maupun yang punya background akademik yang boga misalnya ya, kemudian kalau di sekolah ya guru, pengawal sekolah, tentu pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk mengevaluasi, memonitoring, observasi jalannya program sesuai dengan visi misi dan cita-cita Presiden.
1: Ya, jadi itu memang harus dipenuhi ahli-ahli yang ada di sana begitu. Dan itu harusnya masuk ke dalam sebuah SOP ya, Bu Tri ya?
4: Ya, ya ada SOP standar tenaga namanya.
1: Ya. Itu menjadi salah satu poin mungkin yang harus diperbaiki ya Bu dari penyelenggaraan MBG ke depannya begitu.
4: Betul, betul. Karena sumber daya manusia itu tidak bisa ditawar ya. Kalau tidak ahli di bidangnya nanti ada penyimpangan dari proses.
1: Ya. Nah, Bu Tri, ini kan juga menjadi perhatian masyarakat mengenai kualitas makanan yang disajikan kepada siswa begitu ya. Karena kan kalau dari informasi yang kami himpun dari masyarakat maupun juga reporter kami di lapangan begitu banyak sekali sisa makanan yang ternyata terbuang. Ada juga yang tidak mau makan makanannya karena katanya dagingnya keras dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau begitu sisi pemenuhan gizinya atau kecukupan gizinya AKG-nya bagaimana Bu kalau begitu Bu? Apa yang harus diperbaiki ke depannya?
4: Ya, penting sekali untuk mengakomodir ini ya, monitoring evaluasi program yang berjalan. Salah satunya adalah kualitas makanan.
1: Ya.
4: Meskipun secara kuantitas itu sudah ditakar, kemudian dari aspek karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan sebagainya itu sudah ditakar, tetapi kalau tidak bisa dikonsumsi, yang seperti Mas Zaini tadi bilang tidak akan bisa mendukung angka kecukupan gizinya.
1: Yeah.
4: Jadi baik kuantitas maupun kualitas itu hal penting, sehingga tadi diperlukan sumber daya yang memadai seperti yang tadi kita bahas bersama. Jadi makan itu tidak soal kenyang misalnya ya, jumlahnya cukup tetapi juga kualitasnya memadai. Nah sekarang yang disorot adalah tentang food waste.
1: Yeah.
4: Nah food waste ini menjadi isu global sebenarnya.
1: Yeah.
4: Mas ini ya, tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Dan itu sebenarnya food waste yang ada itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan malnutrisi yang ada.
1: Yeah.
4: Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana meminimalisir food waste. Yang saya ikuti di beberapa media, memang ada beberapa sasaran yang menolak. Ya, sehingga ini waktunya mungkin ya untuk mengevaluasi sasaran yang tepat begitu. Program ini bagus kok untuk bisa memperbaiki sumber daya manusia ya, kualitas sumber daya manusia sehingga Indonesia emas bisa tercapai di 2045. Cuma itu tadi, sasarannya mungkin perlu dipertajam begitu ya.
1: Yeah.
4: Kemudian monitoring evaluasinya termasuk sampainya ke responden, sasaran, tidak hanya sampai tetapi juga dikonsumsi, itu adalah hal yang penting.
1: Yeah.
4: Bagus apapun program, kalau delivery-nya tidak mencukupi, tidak sampai kepada sasaran, artinya tidak dikonsumsi, ya tidak akan berhasil, Pak Zaini.
1: Demikian. Yeah. Baik. Nah, ini kan yang disampaikan Pak Bagi seperti yang tadi kita bahas ya, Bu. Tidak semua anak ternyata memang suka dengan menu MBG. Jadi solusinya bagaimana harusnya, Bu? Agar anak-anak juga suka dengan menu itu, begitu?
4: Ya. Yeah. Ada dua mata sisi ya, yang satu adalah sisi edukasi, yang satu adalah sisi kesukaan.
1: Yeah.
4: Jadi sisi edukasi itu memang kita mengembalikan lagi prinsip gizi seimbang. Untuk setiap periode kehidupan kan berbeda ya.
1: Yeah.
4: Jadi menurut saya ahli gizi, juru masak, dan sebagainya itu perlu mengimplementasikan menu sesuai dengan gizi seimbang di sesuai usianya.
1: Yeah.
4: Sekarang persoalannya adalah bagaimana delivery, bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat sasaran sehingga bisa menerima. Karena pola makan itu kan budaya ya.
1: Yeah.
4: Mungkin di rumah dia tidak terbiasa makan seperti itu. Kalau rasanya kita bisa improve lah. Rasa, tekstur, begitu ya, bisa diimprove dari SPPG dari dalam. Tetapi pola makan, budaya makan, perubahannya, perilakunya, ini tentu pemberdayaan masyarakat. Ada aspek-aspek perlu edukasi gitu ya, dari tidak hanya dari SPPG tentunya, tetapi dari gurunya, dari pihak kesehatan puskesmas misalnya, atau dinas kesehatan, kemudian promosi kesehatan, gitu ya, sehingga apa yang diharapkan ini bisa disambut baik oleh masyarakat.
1: Bu Tri ya, sempat datang ke sekolah tempat beliau sebelumnya mengajar begitu. Ternyata menu MBG juga tidak dimakan anak-anak karena dagingnya katanya keras begitu untuk ukuran anak SD. Itu bagaimana juga Bu Tri menanggapi soal itu?
4: Ya itu tadi ya, karena memang programnya ini given ya, jadi kita tidak bisa menolak begitu saja. Tentu perlu edukasi menurut saya, diperbaiki dulu di dalam, bagaimana kuantitasnya, kalau sudah pemorsian sudah cukup bagus, ragamnya sudah mencukupi, kemudian variasi menunya sudah oke, lalu ke kualitas ya, itu tidak bisa dihindari. Rasa, kemudian tekstur, warna, dan sebagainya, itu adalah komponen-komponen yang membuat orang berselera.
1: Berselera, anak-anak berselera untuk makan begitu ya, Putri ya?
4: Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari komunitasnya, mereka ini kan anak-anak yang berkumpul, berkelompok, berkoloni gitu ya. Dan kalau makan bersama sesungguhnya adalah sesuatu yang membuat happy gitu. Tetapi kalau ini ada yang menolak, itu justru menjadi satu bahan evaluasi bersama. Dan jangan menolak bahwa evaluasi itu penting untuk keberhasilan program, utamanya bagi pengelola MBG ini.
1: Ya, jadi memang kedepannya perlu ada pengetatan lagi untuk SOP di SPPG-nya, termasuk juga SOP mengenai keamanan pangan dan makanannya begitu ya, Bu Tri ya.
4: Ya, enak, beragam, bergizi, aman gitu ya. Jangan lagi ada kasus keracunan ya. Itu jadi orang jadi takut mengkonsumsi.
1: Baik, kalau begitu. Bu Tri, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Waalaikumsalam. Guru Besar Bidang Ilmu Surveilan Gizi, Voltekes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Tri Siswati.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan dapat mempengaruhi ketersediaan air khususnya di sektor pertanian. Laporannya disampaikan Gali Prihantoro.
1: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air, khususnya di sektor pertanian. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas PSDA Provinsi Lampung, Siti Maisaroh, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air di daerah irigasi. Menurutnya, pemerintah beruntung memiliki dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mampu memberikan perakiraan cuaca dan potensi kondisi iklim ke depan sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Dia menjelaskan salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan fungsi embung atau tampungan air yang telah tersedia di berbagai wilayah. Embung tersebut nantinya digunakan sebagai cadangan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi ketika debit air mulai berkurang. Selain itu, pada wilayah yang tidak memiliki embung atau sumber tampungan air memadai, Dinas PSDA akan berkolaborasi dengan sektor pertanian untuk menyediakan pompa dan pipa penyedot air sementara. Sementara, air akan diambil langsung dari sumber air permukaan seperti sungai untuk kemudian dialirkan ke lahan pertanian yang membutuhkan.
2: Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embungnya kan tampungan, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot, kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, langsung kita airkan ke sawah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyatakan pemerintah Provinsi Lampung memastikan kesiapan ketahanan pangan saat musim kemarau serta potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi lebih ekstrim tahun ini. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan, terutama untuk menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
3: Kita relatif lebih siap, karena di 2024 dan 2025 itu dari Kementerian Pertanian itu sudah ada program-program terkait dengan optimasi lahan melalui irigasi perpompaan, irigasi perpipaan gitu.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong petani di kabupaten kota untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim kemarau dan penguatan cadangan pangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, warga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan pada saat puncak musim kemarau khususnya di wilayah Sumatera. Laporannya disampaikan Nur Fitriani.

0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melalui apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan apel kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan Karhutla.
1: Alhamdulillah sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, dan kita tadi sudah dengar, saya sudah menyampaikan pidato Ibu Bupati bahwa semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan meningkatkan soliditas untuk penanganan Karhutla ini.
0: Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan peralatan telah ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Seluruh pihak diharapkan mampu bekerja secara terpadu dan terintegrasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Ersan mengungkapkan, sejumlah titik api saat ini telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama di Pulau Rupat. Namun berkat respon cepat dari tim gabungan, titik api tersebut berhasil ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
1: Seperti hari ini, beberapa titik api sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Rupat. Dan ini alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat.
0: Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Bengkalis yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan Karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan metode dan strategi khusus karena api di lahan gambut seringkali sulit dipadamkan dan dapat merambat di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kapolres Bengkalis Fahrian Saleh Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut.
2: Ini kan udah musim kemarau, berarti kita semua pihak harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita alasan mungkin dia buang puntung rokok atau membuka lahan lagi menggunakan cara-cara dibakar. Tentunya itu juga sangat membahayakan.
0: Menurut Kapolres, banyak kasus kebakaran lahan yang bermula dari aktivitas pembakaran pada area terbatas. Namun, akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kering, api dengan cepat menyebar ke kawasan lain dan sulit dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Polres Bengkalis terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Fahrian mengungkapkan, panjang tahun 2026 hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus karhutla. Sebagian besar kasus tersebut berawal dari pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
2: Tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar.
0: Ia menambahkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis sejak awal tahun telah mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi antar instansi semakin kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api agar dampak karhutla dapat diminimalkan selama musim kemarau tahun ini. Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Annyeonghaseyo.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Program Lingkungan Hidup PBB menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk menonjolkan isu-isu kritis terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya tentang rusaknya lapisan ozon bumi, masalah limbah berbahaya, dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonisistis pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV 1 dan HIV 2. HIV 1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV 1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV 2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Rentetan kasus penjambretan dan perampokan yang sempat meresahkan Jakarta termasuk menyasar turis asing ini viral di sosial media dan memicu keresahan dari publik Jakarta. Beberapa video menunjukkan aksi nekat dan sadis komplotan begal yang berani menodongkan senjata api di siang bolong, membuat warganet ramai-ramai menyamakan Jakarta dengan Gotham City, kota fiksi sarang kriminal dalam komik Batman. Berdasarkan data terbaru dari Global Resident Index 2026, Jakarta sebenarnya bertengger di peringkat kedua sebagai kota paling aman di Asia Tenggara, tepatnya di bawah Singapura. Namun reputasi positif ini ternyata terancam akibat maraknya video yang beredar dan rekaman dashcam yang beredar di dunia maya terkait dengan aksi-aksi kejahatan di Jakarta, termasuk begal dan juga kasus-kasus penjambretan dan kriminal lainnya yang menyasar juga para turis yang datang ke Jakarta. Nah, bagaimana DPRD DKI Jakarta juga melihat ini? Kami sudah bersama dengan

0: Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli. Pak Taufik, bagaimana melihat Jakarta dijuluki Gotham City oleh netizen sekarang ini, Pak?
1: Iya, sedih ya, dan marah ya. Saya memahami kritik masyarakat bentuk sarkasme ini ya.
0: Iya.
1: Sarkasme sekaligus ini mosi tidak percaya lah gitu ya. Masyarakat terhadap jaminan keamanan di ruang publik Jakarta.
0: Iya.
1: Ini adalah rapot merah untuk kita, ya, Pemda DKI Jakarta, ya, termasuk juga dengan legislatifnya. Ya, jadi bagaimana mungkin sebuah kota yang mau digadang-gadang menjadi global city, kota global, tapi ternyata standar keamanan dasarnya itu belum terpenuhi.
0: Yeah.
1: Ya, ini jadi itu dulu ya yang mau saya sampaikan ya.
0: Nah, ini kan kabarnya Pemprov DKI Jakarta sudah mengambil beberapa langkah, seperti menambah CCTV, bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, melakukan patroli dan sebagainya, begitu ya. Nah, apakah langkah ini belum cukup juga begitu, Pak Taufik?
1: Saya lihat masih ada kesenjangan teknologi ya.
0: Yeah.
1: Jadi ketika kita bicara tentang smart city, berarti kan itu ada CCTV misalnya seperti itu, tapi ternyata pertama, integrasi CCTV ya, antara Pemprov DKI Jakarta dengan kepolisian itu belum bagus ya.
0: Yeah.
1: Terkendala secara teknis ya. Terus kemudian gambarnya juga masih belum bisa seperti AI gitu ya.
0: Yeah.
1: Identifikasi pelaku. Nah, ini yang saya kira harus kita perbaiki ya. Jadi sebenarnya ada tiga, Mas Zaini ya.
0: Yeah.
1: Dengan Mas Zaini ya. Jadi yang pertama memang kalau kita melihat hal kriminalitas seperti ini, yang pertama pelaku ya, ada pelakunya ya, motivasi pelaku itu melakukan hal ini apa, yang kedua korban ya, siapa yang kena, kemudian yang ketiga ini lingkungan sistemnya. Jadi yang pertama itu pelaku pasti ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti ini.
0: Yeah.
1: Nah, itu terkait dengan sosial ekonomi tentunya. Jadi Jakarta masih menjadi magnet bagi warga, bagi masyarakat ya, dari daerah-daerah datang ke Jakarta. Tapi kemudian kenyataannya kan tidak semudah itu mendapat pekerjaan di Jakarta.
0: Yeah.
1: Ini motif ekonomi pasti ada di sini.
0: Ada, ya.
1: Ya. Nah, jadi ini yang harus juga dibenahi oleh Pemda DKI Jakarta ya, bagaimana lapangan kerja atau kemudian apa namanya kesempatan untuk sekolah, mungkin kalau ke Jakarta, kalau dia sekolah juga nggak apa-apa ya, maksudnya harus diberikan kesibukan ya orang-orang di Jakarta, jangan dibuat nganggur ya. Nah, kemudian yang kedua tentang korban.
0: Yeah.
1: Ya, ini memang saya sambungkan dengan yang ketiga ya, tentang lingkungan ya. Memang pertama memang sosialisasi kepada korban, supaya kepada masyarakat Jakarta ya, supaya bisa mengamankan diri sendiri dulu ya. Tapi kemudian juga harus dibantu dengan bukan hanya CCTV, tapi
0: yeah,
1: lingkungan Jakarta itu lampu penerangan jalan, kemudian trotoar, kemudian apa tempat-tempat yang taman-taman yang semak-semaknya menutupi atau sampah dan lain-lain, ini juga harus dibenahi oleh kita, pemerintah Jakarta ya, termasuk dari DPRD.
0: Ya.
1: Itu Mas.
0: Ini mungkin warga juga perlu diajak kembali menggalakkan Siskamling lagi mungkin begitu ya, Pak Taufik ya?
1: Ya, salah satunya begitu, karena dulu itu kita punya sistem yang artinya masyarakat turut berpartisipasi
0: ya. Ya.
1: Nah, ini sebenarnya dari lingkungan kita bisa aktifkan lagi. Siskamling ya, anggaplah jadi modern lah gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi sekalian juga membuat warga lebih kenal, lebih guyup gitu ya. Siskamling itu kan rame-rame ya, berapa misalnya satu hari itu ada 10 orang, itu kan juga meningkatkan keguyupan di masyarakat kita.
0: Yeah. Jakarta kan punya slogan jaga Jakarta begitu ya. Pak Taufik, iya, ya, agar slogan ini juga sesuai dengan keamanan Jakarta. Jadi poin-poinnya tadi Pak Taufik sampaikan, patroli memang harus lebih digalakkan, CCTV-nya harus integrasi dengan pihak kepolisian, masyarakat juga harus bisa berpartisipasi seperti scrambling atau mengamankan diri sendiri, termasuk penerangan jalan di berbagai lokasi begitu ya, ditingkatkan, Pak Taufik ya. Apalagi Pak yang mungkin menurut Bapak bisa dilakukan secara bersama begitu?
1: Secara bersama memang tadi ya, ada ya, ada yang apa namanya istilahnya, smart citizen ya, jadi kewaspadaan kolektif. Jadi Pemda nanti memperbaiki sistem CCTV-nya, keamanan lingkungan, kemudian jalan-jalan diperbaiki. Tapi kemudian ada juga yang selain tadi siskamling ya, jadi ada smart citizen. Jadi memang masyarakat sendiri berkomunitas. Mungkin karena sekarang kan anggaran lagi ini, Mas Zaini, lagi susah banget nih anggarannya. Tapi dalam satu lingkungan, misalnya di mana RW mana gitu ya, itu kan bisa masyarakatnya patungan bikin CCTV sendiri. Ini banyak konstituen saya juga ya, akhirnya kita saling subsidi ya, jadi orang-orang yang berkecukupan itu, oke deh kita beliin CCTV untuk lingkungan gitu ya, nanti yang jagain siapa, yang jagain anak-anak Karang Taruna gitu ya. Itu istilahnya adalah kewaspadaan kolektif ya, smart citizen di masing-masing perumahan itu kita bangun lah, kira-kira seperti itu.
0: Baik, kalau begitu Pak Taufik, terima kasih banyak sudah bersama kami. Demikian tadi anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Nah, kita masih bahas soal Jakarta yang belakangan ini dijuluki oleh netizen sebagai Gotham City, kota fiksi sarang kriminal dalam komik Batman. Sehubungan dengan rentetan kasus penjabretan dan perampokan yang sempat menyasar juga turis asing, lalu viral juga di sosial media, berbagai kasus yang menunjukkan aksi nekat dan sadis komplotan begal yang berani mendodongkan senjata api di siang bolong juga. Nah, ini membuat warganet juga ketar-ketir dan menyamakan Jakarta dengan Gotham City, kota fiksi sarang kriminal dalam komik Batman. Dan kami juga sudah bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Josiah Simon.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Josiah Simon, ya Pak Josiah, jadi langkah-langkah yang memang bisa diambil ya oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga Polda Metro Jaya dan masyarakat, agar Jakarta tidak seperti dijuluki netizen sebagai Gotham City, bagaimana ini? Seperti apa harusnya tindak lanjutnya, Pak Josiah?
3: Ya, baik Mas Jenny, jadi terkait dengan masalah kriminalitas ya, yang meningkat ya saat-saat ini, memang perlu satu penanganan yang integratif ya, yang bersifat menyeluruh begitu ya. Karena ini persoalannya tidak hanya persoalan situasional, tapi juga persoalan terkait dengan kondisi sosial, ekonomi yang berlangsung saat ini. Sehingga memang penanganannya juga harus multidimensi seperti itu.
0: Ya, penanganan multidimensi dan integratifnya seperti apa itu Pak Josiah, gambarannya Pak?
3: Ya, yang pertama terkait dengan nah, secara situasional ya, jadi memang pelaku-pelaku yang melakukan aksi begal kayak atau kriminalitas di lapangan itu langsung ditangani, begitu ditangani baik yang sudah melakukan dan tertangkap tangan maupun yang potensial ya yang melakukan. Nah, yang potensial ini caranya dengan melakukan patroli, mengaktifkan siskamling atau Pemda DKI kan itu kemarin itu apa membuat Satgas Jaga Jakarta ya. Nah, itu diaktifkan begitu loh. Jadi tidak hanya slogan saja, tapi dalam bentuk apa begitu loh implementasinya, sehingga sampai ke level yang memang wilayah publik gitu loh. Jadi tidak hanya sampai di kantor begitu loh, tapi wilayah publiknya seperti apa, bentuk-bentuk yang diharapkan sebenarnya ya oleh Satgas Jakarta itu dan oleh kita publik begitu loh. Nah, jadi itu tadi situasional maupun terkait dengan kondisi sosial ekonomi, mengantisipasi juga. Ini saya menyampaikan terkait dengan ketidakpastian ya, situasi ekonomi, ada PHK, kemudian kenaikan barang dan segala macam. Artinya kan ada kesulitan mungkin ya buat beberapa warga terkait pemenuhan kebutuhan, nah kemudian larinya ke kriminalitas gitu loh. Jadi motif ekonominya itu memang bertambah ya saat ini. Nah itu yang mesti diantisipasi dalam konteks pendekatan sosial ekonomi.
0: Ya, tapi apakah karena memang faktor sosial ekonomi saja Pak Josias? Karena kan kalau ada kecenderungan sekarang ini ya, kan ada juga itu anak-anak yang boleh dikatakan melakukan aksi begal itu kok merekam sendiri aksi mereka begitu. Nah ini ada fenomena khusus kah soal itu Pak Josias lihat juga?
3: Ya itu yang tadi saya sebut situasional ya. Itu jadi dalam situasional itu ada beberapa model ya, baik terkait dengan kesempatan, kemudian sisi pelaku yang anak muda yang punya adrenalin yang kuat terkait dengan bagaimana ekspresi dia ya,
0: yeah,
3: dalam melakukan aksi kejahatan, mendapatkan penghargaan, privacy dan segala macam. Jadi memang beragam kalau kita lihat dari
0: motifnya situ, begitu ya.
3: Motif maupun pelakunya dari kalangan mana begitu.
0: Iya, tidak hanya soal ekonomi saja kalau begitu, Pak Josias ya. Sekarang ya, ini
3: itu situasional ya, itu situasional yang tadi saya bagi dalam konteks situasional.
0: Ya, nah tadi kalau Pak Josias menyinggung soal Satgas Jaga Jakarta yang memang menjadi slogan Jakarta Jaga Jakarta begitu ya. Apakah memang perlu ada patroli 24 jam begitu? Karena kan Pemprov Jakarta kabarnya sudah menambah CCTV sampai 24.000 begitu. Perlukah itu dilakukan juga, Pak Josias? Patroli 24 jam begitu, Pak?
3: Ya, kalau masalah itu kan memang lebih masalah koordinasi ya, begitu loh, antara pihak-pihak yang memang punya kewenangan di situ, begitu loh, baik pihak kepolisian, pihak katakan TNI dan Pemda, begitu loh. Nah ini bagaimana koordinasi terkait dengan patroli itu, patroli yang efektif itu seperti apa di bidang masing-masing ya. Misalnya terkait dengan kepolisian itu tadi ya, penegakan hukum. Kalau TNI keamanan, nah untuk yang Pemda DKI terkait dengan katakan melihat sarana prasarana begitu loh.
0: Ya.
3: Yeah. Sarana prasarana terus seperti tempat sepi, ya itulah coba diperbaiki atau ditambah begitu loh, atau di daerah-daerah yang memang membutuhkan begitu loh perlengkapan fasilitas begitu loh. Jadi patrolinya di situ, jadi
0: bukan. Yeah.
3: Bukan
0: di tempat yang ramai ya, begitu ya.
3: Iya.
0: Justru gitu tempat yang rawan harusnya begitu ya.
3: Iya, justru yang rawan itu.
0: Jangan numpuknya baik, misalkan di HI atau di Tamrin begitu, tapi di tempat-tempat yang memang rawan begitu, harus begitu Pak Josias.
3: Betul, karena kan itu terkait dengan crime displacement ya, jadi dia berpindah-pindah tuh.
0: Yeah.
3: Lihat mana yang lemah, rentan, nah itu. Gitu.
0: Ya, Pak. Tapi kalau dilihat dari aksi nekat mereka yang melakukannya juga di siang bolong begitu, bahkan menggunakan senjata api atau sajam begitu ya. Nah ini apakah mereka kelihatannya kok ada penilaian dari netizen begini, Pak? Ini mereka kok lebih pintar ya dari polisi ataupun juga dari Pemprov DKI begitu? Itu bagaimana Pak Jusya juga melihat itu?
3: Ya, kalau menurut saya sih itu kan alat ya.
0: Ya.
3: Itu jadi alat itu bisa macam-macam, sajam, senpi maupun itu apa namanya, apa itu yang dipakai menyiram
0: air keras ya,
3: segala macam. Jadi kalau alat itu biasanya si pelaku juga sudah menyesuaikan ya.
0: Yeah. Gitu, ya. Tapi jadi, bukan soal ya, alat ini Pak Josias, tapi soal momennya mereka ambil itu di siang hari. Nah di lokasi-lokasi yang kelihatannya mereka sudah tahu ini sepi begitu, Pak.
3: Iya, jadi kalau yang berikutnya kalau terkait dengan tadi kesempatan ya,
0: yeah,
3: gitu. Jadi memang mereka melihat kesempatannya itu besar begitu loh, kesempatan besar dan upaya berhasilnya besar.
0: Yeah.
3: Ya, sehingga itu mereka melakukan tadi ya, aksi menggeletak sampai nekat gitu ya, kalau saya nekat untuk melakukan penusukan, bahkan mungkin ini ya apa namanya melukai ya,
0: yeah,
3: melukai korban begitu loh. Dan itu saya kira baik tempat sepi maupun tempat ramai, kalau tadi upaya kesempatan besar dan memang dalam rangka tingkat keberhasilan yang tinggi akan mereka lakukan begitu.
0: Yeah. Nah,
3: akhirnya
0: kan,
3: ya, satu lagi, satu lagi kemungkinan tertangkap atau kemungkinan di apa namanya diketahui itu minim gitu loh.
0: Yeah.
3: Karena mereka sudah menguasai lokasi ya.
0: Nah, itulah atau kemudian netizen menilai yeah, kok mereka kelihatannya lebih pintar dari polisi memetakan wilayah yang rawan begitu, Pak Josias.
3: Iya, karena memang pelaku kejahatan juga bukan mereka yang baru-baru ya,
0: yeah,
3: yang lama-lama itu menghindari polisi, menghindari tadi bagaimana tangkapan CCTV. Jadi mereka sudah menggambar dulu istilahnya ya, menggambar yeah, lokasi itu. Makanya kesempatannya besar jadi.
0: Nah, ini kan Pemprov juga meminta ya partisipasi masyarakat lah, paling tidak meningkatkan kembali siskambling di berbagai lokasi begitu. Tapi kalau menurut Pak Josias ya, warga Jakarta itu masih ingin kasih scambling begitu, Pak?
3: Ya, kalau menurut saya kan semua upaya itu harus dilakukan ya, gitu, dalam rangka menangani ya, baik langsung maupun tidak langsung gitu loh. Nah, kalau tidak langsung itu saya kira harus dilakukan ya, yeah, semua, oleh semua masyarakat begitu ya. Jadi tidak melihat baik tidak baik ya, tapi bagaimana upaya pencegahan begitu loh dilakukan.
0: Itu yang penting, pencegahan begitu ya Pak Josias ya.
3: Iya, jadi yeah, ada kesadaran itu juga gitu. Jadi jangan abai atau ya cuek aja atau apa namanya permisif. Nah, itu saya kira kurang. Jadinya ya itu semakin memperkuat lah yeah, terjadinya aksi kejahatan juga. Karena masyarakat sendiri sudah acuh saja gitu terkait dengan yeah, masalah itu.
0: Tapi begitu masyarakat menjuluki Jakarta sebagai Gotham City dengan aksi kejahatan yang rentetan kasusnya terus terjadi, ini satu hal yang wajarkah begitu Pak Josias?
3: Ya, karena kan sebetulnya itu kan berawal dari pemetaan yang dilakukan oleh pihak terkait ya.
0: Yeah.
3: Pertama pihak keamanan, itu kan dipetakan ya. Wilayah-wilayah yang rawan itu misalnya Jakarta Barat,
0: yeah,
3: Jakarta Utara gitu. Nah, jadi sudah ada katakan peta kerawanannya ya, wilayah-wilayahnya. Nah, itu satu hal, tapi ternyata di lapangan emang seperti itu gitu loh.
0: Yeah.
3: Dan dari katakan media dan segala macam itu juga hariannya itu terjadi. Nah, itu menjadi bagian dari mereka mengatakan ini sebagai kota pati ya, kota kejahatan ya,
0: yeah,
3: seperti di film Batman.
0: Batman, itu. Gotham City itu.
3: Gitu.
0: Jadi ini memang harusnya
3: masyarakat ya, aja bagaimana sebetulnya di film Batman itu kalau konteksnya Pemda atau apa keamanan harusnya menjadi Batman-nya itu gitu.
0: Iya.
3: Tapi dengan cara-cara tentu sesuai dengan aturan ya. Begitu.
0: Jadi ini sebuah satir atau sindiran sebetulnya begitu ya, Pak Josias?
3: Iya. Saya seperti itu. Jadi melalui film gitu loh. Karena mungkin itu juga bagian dari ya udah masyarakat mau gimana lagi ya?
0: Iya.
3: Gitu loh.
0: Jadi paling ya, tidak ini kan memang keamanan Jakarta dengan slogan jaga Jakarta harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama ya, Pak Josias ya, bukan hanya Pemprov iya, atau polisi begitu ya.
3: Betul. Tapi inisiatornya harus dari para penyelenggara, pemerintah daerah maupun iya, negara gitu.
0: Baik, kalau begitu Pak Josias, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Kita pantau terus nanti Jakarta seperti apa, Pak Josias. Demikian tadi ya, kriminolog dari Universitas Indonesia, Josias.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait penanganan banjir di Luwu Utara, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga menunjukkan perhatian serius terhadap penanganan bencana di sana karena BNPB turun langsung meninjau wilayah yang terdampak banjir. Dan saat ini masih ada sejumlah wilayah yang masih terendam begitu, khususnya di Desa Beringin Jaya di Kecamatan Baibunta Selatan. Nah, kali ini kami juga akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Aam, baik Pak Aam, BNPB bagaimana melihat situasi banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara? Dukungan seperti apa yang sudah diberikan ke BNPB kepada pemerintah daerah, Pak?
2: Ya, BNPB melalui Deputi 5 Logistik dan Peralatan sudah meninjau langsung lokasi terdampak dan secara umum dari

Selamat pagi tahun Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai program 2 kembali menggarakan siarannya dari pagi hingga malam nanti edisi Jumat 5 Juni 2026. Dari berada terdepan negara kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Yun, tunggu-tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja, tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti, tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja, tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti, tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

Kesabaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengajarkan kepada dunia bahwa kemuliaan tidak diukur dari status, warna kulit, atau harta, tetapi dari iman dan keteguhan hati. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Saat Islam mulai disebarkan, ia termasuk orang pertama yang menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya. Membuat tuannya murka, Bilal disiksa dengan sangat kejam, ditindih batu besar di padang pasir yang panas agar ia kembali kepada kekufuran. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Keteguhan Bilal mengguncang hati banyak orang hingga akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya karena Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak mencari kehormatan dunia, ia justru mendapat kemuliaan besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang jujur lahir dan iman yang tulus. Setiap kali azan berkumandang, suara Bilal bukan hanya memanggil manusia untuk sholat, tetapi juga menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Bilal di sisi Allah, meski dunia ia pernah dianggap rendah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya terhenti karena rindu yang mendalam kepada Nabi. Ia memilih menjauh, menjaga cintanya dengan diam dan doa. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kesabaran melahirkan kemuliaan, iman membuat seseorang kuat meski tertindas. Allah meninggikan derajat orang yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal diangkat Allah menjadi suara Islam yang abadi. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman apapun ujian yang datang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, Tau Pro 2 ya, Ben ucapkan selamat pagi. Tau Pro 2 kembali ya, Ben menemani kamu di pagi Jumat ini. Ya, mudah masih Ben dan kamu dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Dan Tau Pro 2 seperti biasa ya, di pagi hari ini Ben akan berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani segala aktivitas kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Toyota Morrow 2 masih ingin diberikan informasi untuk kamu ya di pagi ini yang pengen akses dari rri.co.id. Nah, Toyota Morrow 2, Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan program makan bergizi gratis ya ataupun MBG berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerjaan baru. Nah, menurut Presiden, program tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi hingga tingkat desa. Presiden menjelaskan potensi tersebut yang akan terwujud apabila seluruh jaringan dapur MBG dapat beroperasi secara optimal di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu ya menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat. Menurut Presiden, Tempro 2 jumlah tersebut terdiri dari sekitar 1,5 juta pekerjaan formal yang tercipta langsung dari operasional program. Sementara 1,5 juta pekerjaan lainnya diperkirakan muncul aktivitas ekonomi di pedesaan. Presiden Prabowo juga menilai tahun Pro 2 yang keberhasilan MBG akan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian desa. Presiden juga mengatakan bahwasanya petani akan memperoleh manfaat langsung karena hasil produksi mereka memiliki pasar lebih pasti ya. Nah, demikian tahun Pro 2 petani dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh kepastian penyerapan hasil panen mereka. Selain dukungan terhadap petani, ya Presiden juga menekankan pentingnya peran para penggerak dan mitra MBG dalam menyukseskan program tersebut. Menurut Presiden, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kualitas pelaksanaannya di lapangan. Presiden juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sarjana penggerak pembangunan Indonesia ataupun SPPI untuk membantu ya pengolahan dapur MBG di berbagai daerah. Nah, informasi ini Tempro 2 ya aku akses dari rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Nomor 2, IESC udah pukul 6:52 waktu Indonesia Barat ya. Nah, nomor 2, pemerintah terus nih memantau perkembangan nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Sekretaris ya Negara Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi intensif ya dilakukan bersama otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK terus melakukan pemantauan serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan. Upaya tersebut ya dilakukan di tengah pelemahan rupiah ya sempat menembus angka 18.000 ya rupiah per dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Prasetyo meminta masyarakat tidak hanya melihat pergerakan nilai tukar semata. Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup kuat. Menurutnya, kekuatan tersebut yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang terjaga. Selain itu juga, tingkat inflasi juga masih berada dalam rentang yang terkendali. Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Desri Darmayanti, menjelaskan ya perlembahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah. Ya, konflik Amerika Serikat dan Iran ya dinilai mendorong harga minyak dunia tetap tinggi. Bank Indonesia Nomor 2 memastikan akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu langkah dilakukan adalah meningkatkan intensitas intervensi agar mekanisme pasar ya tetap berjalan dengan baik dan nilai tukar bergerak sesuai dengan fundamental ekonomi nasional ya. Nah, nomor 2 informasi tadi, nomor 2 masih aku akses ya dari rri.co.id.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.